0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

0: Radio Suara Jombang.
1: Nah, yang sudah dengerin dari tadi dan gak di skip, terima kasih banget ya. Apanya Kak Nina yang gak di skip? Radionya dong. Gak diganti-ganti, gak dipindah channelnya. Terima kasih banget ya, masih tungguin Kak Ninda. Karena memang benar, Kak Ninda itu mau ngasih kalian cerita yang bagus banget, cerita yang menarik, dan pasti kalian ditunggu-tunggu. Yeah, mau tahu apa? Mau tahu banget ceritanya apa hari ini. Ayo, yang mau tahu banget ngacung. Nah, oke, Kak Ninda mau kasih bocoran nih. Judulnya apa ya? Cerita yang mau Kak Ninda munculkan untuk kalian. Yang mau tahu udah ngacung dari tadi kayaknya. Kak Ninda mau kasih cerita tentang Gaga sang pembohong. Nah, kalian tahu pembohong kan? Pembohong itu orang yang suka bohong, orang yang suka bilangnya itu gak sama dengan kenyataannya. Semoga kalian semuanya bukan menjadi anak-anak yang pembohong ya. Jangan, jangan jadi pembohong, itu gak bagus. Gak disukai sama orang gitu ya, nanti gak punya teman kalau jadi pembohong itu. Begini adik-adik ceritanya, judulnya

0: Gagak Sang Pembohong. Nah, apakah kalian pernah dengar cerita Gagak Sang Pembohong? Wah, cerita ini bagus loh ya. Dan bagi banyak anak-anak itu, cerita ini bahkan bisa jadi cerita favorit. Simak baik-baik. Ceritanya begini. Pada suatu hari di hutan belantara, tinggallah 5 hewan serangkai. Mereka adalah si gagak, si rusa, si gajah, si jerapah, dan si kancil. Mereka berlima sepakat tinggal berdekatan supaya bisa mencari makan bersama-sama pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, pada suatu dini hari, subuh hari itu adik-adik, tidak seperti biasanya, gagak pergi lebih dulu mencari makan ke tengah hutan sekaligus jalan-jalan, tapi tidak ngajak siapapun. Teman-temannya gak ada yang diajak, jadi dia berangkat sendiri jalan-jalan ke hutan. Gagak mengepakkan sayapnya, meninggalkan peraduannya. Peraduan itu apa? Tempat tinggalnya ya. Sementara teman-teman yang lain masih tertidur, kecuali si rusa. Rusa sudah bangun. Gitu.
1: Oi gagak, pagi-pagi banget berangkatnya. Mau ngapain sih?
0: Tanya si rusa. Mau cari cemilan buat ganjel.
1: Abis aku lapar banget sah.
0: Sekalian jalan-jalan santai juga, jawab si gagak. Sesampainya di tengah hutan, tidak jauh dari tempat peraduannya, gagak menemukan beberapa buah kecapi, lalu ia santap dengan lahap. Yum, enak juga nyemil subuh-subuh. Gitu kata gagak. Buah demi buah habis disantap oleh gagak dengan nikmatnya. Tidak cukup kecapi, tapi gagak juga berburu cacing tanah.
1: Rasa spageti enak banget ini, kata gagak.
0: Setelah dirasa cukup kenyang, gagak terbang ke tempat yang lebih tinggi agar bisa melihat dari atas. Ia penasaran, apakah teman-temannya sudah bangun atau belum? Dan ternyata mereka semuanya masih tertidur adik-adik, termasuk rusa.
1: Lah, kok rusa tertidur lagi? Aduh deh.
0: Selanjutnya, dalam cerita Gagak Sang Pembohong ini, melihat teman-temannya masih tidur, gagak ingin buat kejutan sekaligus mengerjai keempat temannya dengan maksud bercanda sih. Dia usil aja, bercanda begitu. Lalu gagak mengepakkan sayapnya turun ke tanah. Begitu sampai di tanah, ia berteriak ke atas dengan suara melengkingnya.
1: Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!
0: Rusa, gajah,
1: kancil, jerapah, tolong aku! Ada kebakaran! Tolong!
0: Suara gagak terdengar oleh si rusa.
2: Aku yakin itu suara si gagak.
0: Si rusa langsung membangunkan gajah, jerapah, dan suara kancil.
2: Hei, bangun guys, bangun! Kalian dengar kan itu suara si gagak?
0: Ucap si rusa sambil menunjuk ke tengah hutan.
2: Gagak dalam bahaya, kita harus selamatkan dia,
0: tegas rusa. Ayo, tancap gas, balas ketiga temannya. Mereka lawan rasa kantuk mereka demi menyelamatkan teman yang satu ini, si gagak. Mereka berlari sekencang-kencangnya sampai akhirnya tiba di sumber suara. Dan ternyata yang mereka lihat ini cuma si gagak berdiri di atas tanah.
2: Wah, gak, gimana? Kamu baik-baik aja?
0: Tanya si kancil heran.
2: Di mana kebakarannya? Mana apinya?
0: Tanya si gajah dengan nafas masih terengah. Melihat raut panik sambil ngos-ngosan dari teman-temannya, gagak langsung tertawa terbahak-bahak.
2: Tipu dikit, manjur. Aku baik-baik saja, gak ada kebakaran kok, cuma bercanda aja. Sampai keringatan segala. Lucu banget deh kalian.
0: Tambah si Gaga. Wah, si Kancil berkata sambil menggerutu.
2: Pantesan, aku sebenarnya udah curiga. Kok kebakarannya tidak ada asapnya?
0: Huh?
2: Sudah capek-capek lawan kantuk, tapi ternyata beli canda. Yah, elah, si jerapah menimpali dengan kesal. Tega kamu gak? Kita gerak cepat demi menyelamatkan kamu. Kamu malah bukan teman baik. Kita ogah yang kayak gini.
0: Tutup si rusa. Si gajah hanya berdiam. Tapi tampak sekali raut kecewa di wajahnya, menahan kesal. Akhirnya, mereka berempat berbalik badan dan meninggalkan Gagak sendirian di belakang.
2: Hah, bercanda doang ya elah, gitu aja ngambek. Hih,
0: tukas si Gagak. Gagak lalu mengikuti mereka untuk kembali ke tempat peraduan mereka. Tidak lama berselang, mentari mulai naik dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, gimana? Si Gagak sudah melakukan kebohongan, meskipun kebohongannya itu bercanda ya adik-adik. Tapi bagaimana selanjutnya? Masih ada nih ceritanya. Kalian jangan kemana-mana ya, tetap di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan dan menyimak serta menunggu kelanjutan dari cerita tentang Gaga sang pembohong. Kak Nina masih temenin kalian ya. Tadi habis dari mana ya? Tadi itu habis si Gaga bohongin teman-temannya. Habis gitu udah teman-temannya meninggalkan Gaga ya. Terus mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi tentu saja keempat temannya itu merasa kecewa kan, udah dibohongin sama Gaga. Nah Gaganya malah bilang, ah gitu aja ngambek. Dia tidak merasa kalau sudah mengecewakan teman-temannya. Terus keesokan harinya mereka bangun pagi seperti biasanya, lalu mencari makan bersama-sama. Karena tidak menemukan buah kecapi yang matang, Gaga terpaksa meninggalkan rombongan teman-temannya, lalu pergi ke tengah hutan yang berlokasi lebih jauh dari tempat mereka biasa mencari makan. Karena tidak ketemu juga kecapinya, Gaga memutuskan terbang tinggi ke puncak pohon persik yang membuatnya semakin jauh dari rombongan teman-temannya. Nah, tanpa disadari adik-adik, ternyata di atas bukit, tidak jauh dari puncak pohon persik, ada seekor elang yang memantau Gaga dan bersiap-siap memangsanya. Elang terbang secara perlahan mendekati Gaga pada jarak kira-kira 500 meter. Gaga yang asyik menyantap buah persik baru sadar ada elang yang terbang kencang ke arahnya. Gaga kaget setengah mati. Ia sontak langsung terbang menjauhi si elang menuju ke tempat teman-temannya berada. Apa daya, elang sudah terlanjur dekat lalu mencakar serta mencengkeram sayap Gaga. Gaga langsung berontak sehingga lepas dari cengkeraman elang. Tapi cengkeraman elang tadi menyebabkan sayap Gaga terkoyak dan berterbangan di udara. Elang terus mengejar Gaga yang berusaha kabur. Lalu Gaga berteriak lantang, tolong, tolong, ada elang mau memakanku, tolong teman-teman, jerapah, gajah, kancil, rusa, tolong aku, tolong. Mendengar teriakan Gaga, si rusa cuma berkata dengan santai, alah, gak usah panik guys, paling dia cuma bercanda. Betul, paling kita cuma diketawain lagi nantinya, si jerapah menambahkan. Adik-adik, tidak ada satupun yang beranjak pergi menolong Gaga. Sementara Gaga terus berusaha menghindar dari terkaman elang sambil terus berteriak. Di sisi lain, si kancil merasa ada yang aneh, meskipun yang diucapkan teman-temannya itu masuk akal. Sebentar. Kalau memang bercanda, kenapa suara Gaga merintih sekali? Pikirnya. Si kancil akhirnya bergegas ke tengah hutan untuk mencari tahu. Tanpa disengaja, wajahnya kejatuhan bulu sayap si Gaga. Hah, ini bulu si Gaga? Ia lalu melihat ke atas langit dan melihat Gaga benar-benar sedang dikejar sama elang. Si kancil kembali ke teman-temannya dan menunjukkan bulu Gaga sambil berkata, guys, Gaga tidak berbohong. Dia benar-benar butuh bantuan kita. Kalau kita tidak segera pergi, dia bisa tewas di tangan elang. Lalu, rusa, gajah, dan jerapah bangkit dan berlari mengikuti si kancil yang menuju ke TKP. Menuju ke TKP ya. Gaga mulai sempoyongan lalu jatuh menuju tanah. Dan elang lalu menukik ke arah Gaga untuk menyambar tubuh Gaga. Buk! Tubuh Gaga jatuh ke tanah. Untungnya di saat yang bersamaan, keempat temannya tiba dan langsung menghampiri Gaga yang terkulai lemas di tanah. Mereka berempat mengitari tubuh Gaga sambil menyoraki elang agar Gaga terlindungi dari terkaman elang. Karena sudah terlalu dekat, elang membelokkan arah terkamannya dan malah menabrak ke telinga si gajah. Lalu gajah menghempaskan daun telinganya dan membuat elang terlempar jauh ke depan. Melihat kalah jumlah, Elang langsung terbang meninggalkan mereka berlima. Gaga, kau masih hidup kan? Banyak sekali bulunya yang terkoyak, tanya si kancil panik.
1: Lihatlah, darahnya cukup banyak, tunjuk si jerapah.
2: Maafin kami tidak menghiraukan teriakanmu, Gak. Kukira kau akan menertawakan kita lagi,
0: sahut si gajah menyesal. Dengan lemas Gagak berkata,
1: tenang, ini gak seberapa kok. Makasih banget ya, Ges. Udah mau nolong kita. Udah mau nolong aku maksudnya. Anggap saja luka ini untuk menebus dustaku kepada kalian kemarin.
2: Maafin aku ya, Ges. Aku sangat menyesal. Maafin aku.
0: Gagak menundukkan kepala sambil menitikkan air mata.
1: Sudahlah, Gak. Sudah kami maafkan. Yang penting sekarang lukamu harus segera diobati, saran si jerapah.
3: Iya benar. Ayo kita pulang,
0: ajak si kancil.
3: Naiklah ke pundakku, Gak,
0: pintas si rusa.
3: Akhirnya
0: mereka berlima pergi meninggalkan lokasi di bawah terik sang mentari. Dan sejak saat itu Gagak tidak pernah berniat untuk membohongi teman-temannya lagi.
4: Cerita udah selesai. Luar biasa, tepuk tangan. Keren banget ya. Adik-adik, apa ya kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Gagak si pembohong itu tadi? Meskipun bohongnya itu hanya bercanda atau hanya guyonan aja, tapi ternyata efeknya dahsyat banget ya. Jadi kalian bisa ambil pesan moral dari cerita yang sudah Kak Dinda sampaikan tadi. Ternyata dari cerita tadi, tentu saja kita jangan sekali-kali berbohong ya kepada siapapun, meskipun cuma bercanda. Karena berbohong itu bisa merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Ketika sudah tidak ada lagi yang percaya, nyawa kita bisa jadi taruhannya. Nah, itu ya. Jadi jangan sekali-kali berbohong meskipun cuma bercanda. Terus yang kedua, bantulah teman atau saudara yang meminta tolong pada kalian. Karena setiap pertolongan yang kita berikan itu pasti nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Saat kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Hore, udah selesai ya ceritanya. Keren banget. Semoga cerita yang sudah Kak Dinda kasihkan kepada kalian ini bisa dipahami dan jadi penyemangat untuk kalian untuk selalu melakukan perbuatan yang baik.

0: sekalian anak-anak.
1: Amin.
0: Perkenalkan, hari ini ada temannya yang baru, namanya Ciara. Silakan.

pelajaran hari ini keluarkan semuanya. Blaris, buku kamu di mana?

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya, Kim Jong-il.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati

0: Mati gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai 45 juta rupiah. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan motor listrik. Bagi masyarakat Indonesia yang tidak mau mengganti kendaraannya menjadi motor listrik, Bahlil mempersilakan untuk keluar dari Indonesia. Faktanya, klaim yang menyebutkan Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menteri ESDM RI Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengatakan bahwa semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi.
2: Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatku Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
2: Mitra Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini mitra bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam mitra dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

কোনো

0: Aku izin peh wong reyokan nanti kamu li reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Dek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih nggih. Monggo

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan.

0: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi.
2: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSC menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSC menghadiri Malam Puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini Mitra diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima

setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM,

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu ya sekabehane amrohu iku la khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin kedue wong suwiji illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asobat hu sarra usyakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asobat hu dharra usabara. Kapan dekne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah, ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah. Sholat sunnah mutlak, wes sak warnane sholat sunnah dilakoni kabeh. Soalnya lagi susah. Tapi kok wayahe bungah belarah lah. Niki berarti api wayahe susah. Tapi nek bungah ora ape. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah yo ape. Wayahe susah yo. Ya pe, mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Anten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Nggih, tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampai 12 rakaat kok. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiae dada entukane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kangen nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampai onten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan ku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya oh, hebat-hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, telep mangan pentol, mangan cilok, mangan

Ya apa-apa. Sing kono wiridan, senajan wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten. Bal-balan kok tim kesayangannya kok kalah ya ora susah. Ya biasa ngoten mawon apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa. Wis urip wis ngono kuwi ana sing menang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngeten niki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku nggih santai mawon apik ae ngoten bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampai calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin lak powet tentengan wah wis ngelek-ngelek kono ngelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah powet tentengan apa meneh sampe direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin iku kabeh apik kok, Pak. Heeh, dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neh. Ngotot-otot kaya apa? Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wae kualitas keimanane ini kurang kuat. Dadi akhirnya nggih pawetentengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam.

0: wonten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan, nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik, masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis nggo wanteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis nggo wanteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, ya biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji, kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benahe gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku mau. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewethik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewethik kok iso dadi apik to, Pak? Lho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Dan, jadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Nggih to direwangi lok-lokan direwangi ngelek-ngelek kono direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon.
1: Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Ini niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi duwe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian bareng. Ngoten nggih. Pun ajibtu. Ajim tu gumun sopo aku, aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamane Allah Taala lam yaqdi iku ora mutus sopo Allah. Lahu marang mukmin qadaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Jadi kewabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke, pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Wonten. Nggih. Apik itu pengertiane ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahe niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Dadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini apik. Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf niku mlebu penjara Bapak Ibu. Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Jadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mok ngono tok, lha iki bingungno wong, lha iki karepe piye? Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Nten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Nten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal blas. Jadi tanggal 6 tengah tua iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ning ngene. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno apik. Kados wau niku Imam Syaqiq Al-Balqi ini kok dicelowatu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luweh apik dikei ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikei enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikei enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikei sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah, dikei lara lagi iso eling. Nonton, bareng lara ki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah karo astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing gak enak, ya nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini. Ajibtu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu keduwe mukmin fis sukmi ing dalem lara. ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enyen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak ngersulane niku gumun nang ngene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yo napa pak lah niki. Walau ya'lamu ma lahu fis sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin iku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Waleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwar rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong enten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah ngoten milih sing niku mawon dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak ngoten Bapak Ibu nggih bener wong lara niku ganjarane gedhe ngoten tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe ya napa ya sehat eman paan makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui. Betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi krasa. Wah tibake. nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha biyen sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi krasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya nih aku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Nonton, kok nek wis loro ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Nonton. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat itu wis tuwa Bapak Ibu, bareng wis tuwa gelo. Lapo biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ijek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabet, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi guys menungso niku kandhan-kandhanane angel. Nonton, nek durung ngerasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya pe bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngonten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Nonton, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Nonton, mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Nonton, sabar niku ora kok terus ora gelo belas, nonton Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas, ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku mungkin nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas, ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih. Niku dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah, ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan, ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya, tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
4: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya Bu, ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan Bu?
4: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan,

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: mangkono sayekti minangka tandha tehna yen to dudu dewa nanging titah sawantah. Putu Kungger, Putu Prabu Kresna durung sawetara. Patane Putu Prabing Darwati marang negara Wirata paran Padharjo Ulub. Udah dong tangan kulo kali paling pambagi paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati dateng wayah paduka ing Darwati kulo punding mestaka amawana bagya kayuanan kulo namung sumung keming pangabekti kulo malantuan tumugi konjuo sandap podo paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati.
1: Iya jauh, genep temen bucah iki
0: nggone ngaturake sung kemarang jenenging sun dadak anyebut gelar kanarindran kang ngandar-andar.
1: Iya jauh kulup
0: mus ing sun tompo siratur pangabekti kakalung aking donggo kapeteking pernodor meketing merdaya mimbo ono pauleksono kolurun dereng tangurawo paduka koko prabing Darwati hari paduka pun punto diwa ngaturaken pambagyo ponokromo konju paduka Kanjeng koko prabu.
1: Iya yayi
0: utamping tangan kulo kali paring pambagini pun yayi Samyaji datang pun kakang ngutlangkung putja setelahnya pun kakang mugitu mandu o paduka yayi Prabu utadong tangan kulo kekali paring pangestu paduka Kanjeng koko Prabu kulo pun diwantan yang mestoko dadoso jimat.
2: Sawetara rawe cedeng kakang kumarang negara Wirata sembah kukatur
1: mengko dhisik
0: sadurunge pun kakang ananggapi ucape si Adi luwih dhisik pun kakang nedya ngiling-iling nyawang marang jleger sarta watake Yayi Werkudara jaman kapan Werkudara nyembah marang sesamaning titah. Ojo meneh to ingkang jeneng namung daratating titah senadyan para dewa minulya wae kang nampa sembahe Werkudara kuwi sak ora-orane ya dewa ning dewa dewaning dewa marandene iki ana gagrak anyar ana sloga-sloga kang ketemben tak sumurupi Werkudara nyembah marang pun kakang kang mangkono minangka tandha yekti yen to sembahe Werkudara iku mau yektine amung sabab saka kandeling tata krama ing tata gelar nyembah jroning batin mesti ana bab-bab kang tinamtu ingkang mengko bakal tok pasrahke marang pun kakang ing tata gelar nyembah jroning batin mesti ana bab-bab kang tinamtu ingkang mengko bakal tok pasrahke marang pun kakang. Ya senajan mengkono wae kanthi jembaring dadaku sembahi si Adi tak tampa amung pangestune pun kakang wae marang si Adi tanpa nono.
2: Yen ngono ora ana gunane nampani pengestune jeteng kakangku.
0: Lho sababe apa? Hmm?
2: Marga sembahku ora ditampa. Yen to Kresna kakangku paring pangestu tak tampa tan murunga, ya bakal ngrepoti amarga nggonmu nedya paring pangestu iki mengko. Sak temene ora mung. netepi tata krama nanging uga ana pamrih-pamrih ingkang tinantu. Wis tetelo yen ora kandhas lahir batin, mulaku moh nampa ora dalah. Gedhe cilike males bocah iki. Ya. Sembahmu tak tampa pangestune pun Kakang tampanana wong carut.
1: Ya. Upamane ngono lak wis rampung mau-mau.
2: Dereng tang rawu paduka Kakang Prabing Ndrawati wonten kari wirata ri paduka Ponarjuna ngaturaken sumkeming pangabekti kula. Malantuan tumugi kanthi sandhep padha paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ya kaibe tak tampa gawe dening atiku. Mengaten ugi kula ingkang rayipun ing kula ngaturaken sumkeming pangabekti Kakang Prabu. Menapa dene kula pun sedewa ugi ngaturaken pangabekti Kakang Prabu?
1: Yo, Nyai Kembar.
2: Yo, Nyai Kembar. Si Adi sakarone padha sumungkem pun Kakang tak tampa gawe dening atiku. Kadawis saing menika yang sak dereng sak sampunipun upami wonten klintuning tumindak. Miwah suwan kula menika rinaos ngirangi tata krami diagung pangaksama paduka. Ing atasipun kula menika namung satunggaling narendra alit. Dene wani suwaning abiyantara paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ingkang boten langkung rumiyin atur wuninga. Boten kok nama ndarak perkawis kedah nampi bebendu nanging wonten satunggaling bab ingkang boten saged kula semadosi kedah rampung ing kalenggan menika magepokan kalian grengseng ing swasana negari wirata ingkang kebegan pinten-pinten para narendra pinten-pinten para brahmana pinten-pinten para sugata pinten-pinten para muni para dwija para satriya ingkang samukawis wau andhapak wonten madyan ing alun-alun kalebet sampun wonten ingkang sami masanggrah kagiting manah pun wayah nalika mandap saking titian roto jero-jero nginten wonten satunggaling pakajangan ingkang bebandengan menika paduka Kanjeng Eyang Prabu nedhengipun amengku damel mula gegantangan anggen kula sumela ingkang sami sumewa swaning abiyantara paduka dewe-dewe wayah paduka ing Ndrawati nyuwun wulinga melapa ta menggah darunanipun semanten kata ing para narendra ingkang sampun sami sowan dhateng negari Wirata
1: Andra ingkang puspita rumpun.

0: unta dewa kulup putuk kungger. Mula kanjeng yang toro opo yang Prabu Arjuna. Mula kanjeng yang wonten pengendiko ing adau kembar.
1: Ngoyang, ngoyang.
0: Lelimo sawit jui odono kang podo keri bakal tak kanti manjing duning pamelengan amiwiti triratyo tegesi duning telung dino telung bengi putuku pandora tak keparengake sari dahar ngunjuk barengan kawan pun kaki ujupe dadya panyembuing laku marang jengkare sang duta minulya kaki Prabu Indrawati yang ngestaken dawuh
2: ya saged dawuh
0: yang ngestaken dawuh
1: mun nggih yang dateng sika
0: sita sita wonten menika ing dawuh ulup bubarna kang padha mara sepa jenenging sun kundring raton lansa jengkari sang duta minulya ya duta agung kaki Prabu Indrawati sira patak obaris umiring jengkari wong agung Indrawati aja nganti ngutiwani ngiras pantes sira anelitya jaba jroning negara Wirata aja nganti palebon trubusaning satru tukulaning mungsuh tangan bebidu ngapi ruang terenggiling angapi mati nindakake telik mangindro jolo lor romo ngisai gendau paripurno sabdani sang noto sasmito kundrang ratun tedak jok sangking palenggan dampar bentop yak ngarso tangkep samira peting muri kegelionan tindak nyosri noro patih

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik.

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Aquí usa pompo.
1: Bapu bapati tetap undi. Dini kawis tinggal si kromo wakitan yang batu komandan sangking singgil.
2: Surak maneng kergumuruh ing singgil negara Wirata iki mau. Suka pakurmatan marang pun kakang yang paling kelungguan iki pun kakang Sri Kabagya. Sinen kake ngaluhur tinetepake dadi duta pengawakaning Pandhawa marang negara Ngastina angudi baline negara Ngastina Ngendraprastha sak wewengkone marang wewengkon pangwasaning Pandhawa.
1: Kulo nderek.
2: Piye?
1: Kulo nderek pancen ora sah nembung. Saka Ndrawati runtung-runtung ora bakal jadi tak tinggal sak nggon-nggon. Sing jeneng sedulur kuwi tega larane muka, tega patine kok dumugi menika anggenipun kagungan pemanggih menapa diwonten menapa.
2: Pun kakang nedya marang negara Ngastina iki mengko kepingin numpak arta pusaka Yai Dolodoro Dene Syadi ingkang tak dibake dadi kusir.
1: Alah dalah.
2: Kasusilanmu merucut.
1: Manggen wonten pundi?
2: Ngadep ana ngareping wong tuwa guyu lakak-lakak.
1: Yang kelegan menika mesti gumujeng.
2: Yen aku kelegan malah meneng. Beda.
1: Koko Prabu sampun dewasa, sampun saged angampah mila mboten wonten bentenipun ketuan kalian kelegan menawi kula mboten. Menawi ketuan inggih bersengut, menawi kelegan inggih gumujeng.
2: Sing marake ngeparani iki slagamu kuwi.
1: Aku lho mentas enem. Koko Prabu rak sampun mumpuni samukawis tu sampun tuwuk pinten-pinten wawasan sawek kula menika. Tadi nyekal satu galing pap ingin wikatos sampun geger kewa tengen.
2: Ya ya, kowe dadi kusir.
1: Nggih.
2: Ngerti kewajiban yang kusir.
1: Kowe Prabu menika. Nadyan kula mboten-mboten negari Ndrawati. Lisan pura menika tasih gadah kreta sak kudanipun. Masih wonten setunggal kreta sak kudanipun.
2: Tak guna ake ngopo
1: menawi kula pinuju kalian yang rayi kekesahan kereta wau kula tumpaki sing ngusir inggih kula piyambak.
2: Tak terke bojomu
1: inggih syukur lah rak ngono ya
2: yaiku mujudake sawijining bebrayan pantes lamun sinutar sono siadi ngerti kewajiban yang kusir.
1: Wajibanipun kusir menika namung setunggal ngedusi kuda ngrakit renggane ngropo nopo penganggening kuda ngudak gedak miwah jaring renting lho sik tak kose
2: kandamu mau sarambut ora nalisir ning rak yen kusir kanggo ngopo buka. Ya tidak dadakake kusir iki mengko dudu kanggo ngopo buka nanging dadi kusiring duta agung ing kendhawek nyangko dadi banuhur nadyan ing tata lair siadi nyekel kendaline kuda nanging during patin siadi nyekel kendaline lelakon
1: ta menika dereng
2: luwung takono yen kurang tetol wong takono
1: nggih kados pundi menggah gamblangipun nyanyi
2: takalan katipun kakang nitih rata iki mengku entuk gawe kang sartora kuwi katitik sangka palayuning daran papat kang minangka pangiriting kreta
1: upaminipun kados pundi
2: yen bantering kreta iki mengku ketarik oleh sing daran kang kuning lakon iki tinemune mung kaya wong keguyon wis padha-padha trimane. Yen bantering kreta ketarik ul sing daran kang ngireng. Lelakon iki medeng. Ibarat wong lumaku amung kandhek ana ing dedalan. Upama wowoan ngono ora mentah, ora mateng. Yen to bantering kreta ketarik ul sing daran kang putih. Yayi Prabu Duryudana kepareng mulung ing penggalih. Maringake negara Ngastina senajan namung separo, paton Indra Prasta sak wewengkone sak jajane dali marang wewengkon panguasane kadang-kadangmu Pandhawa nanging siyagi. Siyagi. Yen to bantering kreta iki mengko ketarik ul sing daran kang abang. Kodrating jagat kangkaning dewa kauling para brahmana wis ora kena binendung maneh ya ing kono tumapak ing perang gedhe ingkang kaping 4 sinebut Barata Yudha Jaya Pinangun. Aridhumawarmangawu.

0: Guru Kongso Tetek Sakyo Kudo Korban Riting Trongge Sirkat Tak Ingkang Ku
1: Koko Prabu
2: ngopo kok nangis
1: Salam Putering Tungkap Badi Dumados yang melampan Kulo Kedah Kados Bundi Mulo Manuta Wong Tuwa utama utamaning tumindak judul-judul yang lelakon ini bisa nabucah manut karo wong tuwa aja sok serintutan kabeh aku ngerti.

na pradongo. Pusekan prawatya campyak campyak lir prit handolo. Ngagel ana madyan ing alun-alun rapa pusaka Ndrawati Kyai Dolodoro peparinging jiwa nalika nguni miwah bendhe Kyai Ponto Janyo. Nadyan boten kataritakake sawiji mboko sawiji nanging jagat pus ngawuhi rengganing rata Kyai Dolodoro bebasan panono kang bisa nimbangi. Rinakitan kuda tatur kuda raning daran tatur papat daran papat kang ngurusi abang ireng kuning putih. Sarabang soko jagat kulon paringane sang iwang prahmo kang alasto keyo bro puspo. Saya pang masane bisa lumaku ono jroning kenitan bisa ngopong ayomi kontor wangi. Kalani dang soko jagat kidul paringane sang yuang sambu kang ala soke cetolo daya pangmasane bisa mbles mumi ngayomi kontor wani. Kalan kuning soko jagat witan kang ala soke sonyo sekti daya pangmasane bisa rumaku ono dhuwuring banyu ngayomi kang tigo pisan. Saran putih soko jagat lora wasto kiai sukonto inguni paringi sang iwang wisnu toyo pangwasane bisa ngambah dirkan toro ngayomi kang tiko pisan. Wong agung Ndrawati wis wah ana rata

Bulo ngantorekso ana brangku rukasetro. Punang roto jelo-jelo kang tinitian dining arindring Durwati. Kinusiran dining sang Setyaki kapenjuh. Jawata sekawan rawuh. Sang Juang Kaneka putra. Sang Juang Kanwa, Sang Juang Danaka. Miwah Sang Juang Rama Parasu. Dadi kandhek lampahing rotan darat ing Kuru Kasetra.

0: Perang Paduka para dewa sekawan. Sang Hyang Narada, Sang Hyang Kanwa, Sang Hyang Janaka miwah Sang Hyang Rama Parasu. Titah pujang kula paduka ing Ndrawati ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula. Mantuan tumugi kanjo padha paduka para dewa sekawan.
1: Ayo abu di nang sulun tampo ger. Abu panggil tulur barang kita ya ger.
0: Iyo, kersno busulun tampo. Panges tulur marang kita, kersno busulun tampo. Panges tulur marang jeneng kita.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Iya, kosmo musulun tompo. Panges tulun marang kita, kersno bos ulun tompo, panges tulun marang jeneng kita. Kersno bos ulun tompo, kita terupang abekti, panges tulun marang kita.
1: Kenapa jalan itu, Ler?
0: Ini pukulun, kok radis seret, miyoseng penggalih. Wedaling pangandika, kasulung melopo.
1: Sumengko pengawak bojro jeneng kita kulo pengen terwati apa dini sisiak ini teropo nabrang kulo kasih tro bakal kulo nanti ger kulo mulake mantro kang bojo
0: iji menawi kulo midang ngetakan pangan diko paduka pukulo meningko ketinggal sambo sepuh sangat
1: enggar mantan iki tak kuat-kuat kengger
0: iji mbok menawi panjenenganipun para dewata sampun boten kekilapan malih. Mekaten menika awratipun ingkang nedheng netepi wajib. Ngantos hanrang bebaya boten angetan manti. Terus mangkaning manah kula daya-daya saged kasembadan minangkani. Pangudining Pandhawa anggenipun kepingin ngudi wangsuling negari Ngastina dhateng wewengkon pangwasaning Pandhawa. So nanggen kuleng mangke kepingin badhe pinanggih lan Yayi Prabu Duryudana.
1: Mula sukun main bakyo gak. Wow. Bos, bos. Pernah.
0: Ulo pukulun.
1: Kau longgar. Tenang di pagi mangko. Boleh sampai aku ngalu Prabu Duryudana. Jopisan-pisan ngatak sarto mengeng. Jalan ger, penuh.
0: Ulo pukulun.
1: Bakal ulo mengang salto mati dengan kota itu tapi sokau capai si Duryudana dewe. Apa tak sebabnya kita si kapilah itu tambahan bakal mati dengan aku nampak kau proses itu tadi telung pat telung berkolong ger. Siti, telung yang kau, telung yang pakai cinake, yang antara diputang minut pangrosok, lan putih peketing ger. Kapeng terjadi salah sirneneng terjono cuti ilang ngangkor murko sirneneng budi candolo kira-kira gampang diwarata tinggir
0: ini pukulun tadi kumulari ngelampaneng mangke kusam pun buatan ketambuan nanging nomo buatan bungkan
1: dinangkat kulo ngangkul di balur menikwawit sangking anggen kulo kepingin cangkepin lampan
0: kados dene ing sampun kawuri. Perkawis menika dipun sariyani dening Bibi Kunti wekasan Gagar Wikartam Pokarya mekaten ugi Paman Prabu Drupada ugi mboten angsal damel. Ing mangke kula kepinginan dan kepilampahan sawang manggen kula minangka dutaning Pandhawa.
1: Syukur kanjeng Rama. Allah.
0: Kulawarsi
1: Jalaka.
0: Kulawarsi
1: asu.
0: Kula pukulun
1: tileki dewa papat dadi seksi. Prabu Kresna ngene dadi tutaning para Pandhawa kala ngestina. Mengko bisa tepake bakal wurung lan kedadeyan ing Palto yo gawe saka sampe dilidono dhewe yo.
0: Nggih. Pukulun ih borsi. Ih pukulun.
1: Kresna. Kowe iki ning goli ger.
0: Kados pundi munggah kepareng menggalih.
1: Ora tiba papat kepengin tunggal saroto.
0: Kepengin gunem-gunem.
1: Kanggo bakal mati ning congko aja nganti mengko kula tiba kekirapan marang mati ning congko yo ger.
0: Inggih pukulun. Menawi tetrem katen sawih kula dherekaken paduka pukulun dawa sekawan litih rata tumpakan kula. Ayung ger Kresna, ayo kula Kresna.

0: Lain kono to mau
1: gegantangan lampeng rata Jaladara. Lamun tinandra kaya ndaru anrapas mendung. Tatan kawursita kang dalek mahawan kekono nang nawau kawusa kentos ingkang dilarita. Kangono negara ngastina ora enten dalu anggungan nampani pasok glondong pengareng-areng.

kuru cenggolo ing kemang kemaksud dan yosa pananing poho darahku sinten toing kang anger ngani negari ngasti noto sonamani bosok kulo ngomo kasih menang aja dulu Prabu Duryudana ayo Prabu Duryudana Urupati Tripamangsah Gendari Suto Indroyo Sang Dustarastrat Mojo Narendra Berbondo Berbandu Berbondo Tenyawus Anungku Pranopitis Berbandu Sukis Dulur Nangingolo Tatate Sawetoro Tenyokirang Marsudi Ngereh Popo

Sedaya sang barat swada putra dening Kang Malela bedane kaya lintang nolak menika Narendra nganggo. Iya Narendra ngawangga Prabu Karna Pasusena. Ya sang Pali Dharma Bisman Tata Daya putra Aditya Sunu ya sang Prita putra. Jaya konten pertolotan nilah unika mantri pangarso pati wasitaning proja sinawas raden pati hari suman raden pati hari suman apri teng mangke sangoto dan mudari keparengan urat eko karo manggung kengetan denyo bibar nampi tutaning pandora mbah kaping kalih Dewi Kunti miwah Narendra ing Pantala Prabu Drumada. Nanging kaya ngapa pagenging penggalih Prabu Duryudana tuming ngapil lenggahing para pepundhen. Miwah sangya para pangayoman.

0: Kanjeng Eyang ing Palakanda, Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Apa nggih Putu Prabu wontenipun paduka kulawaken ing negari Ngastina? Menggaing wikatos langkung rumiyin kula teruninga pilih nagari Ngastina bibar kerawuhan dutaning Pandhawa rambah kaping kalih ingkang pisan dipun sarirani dening Bibi Kunti. Menggaing wikatos kula dipun anggap satunggaling tiyang ingkang gampil kelimput. Dasaripun angemotaken kelimputing manah kula supados kula purun sarta sarju maringaken wangsul nagari Ngastina dhateng wewengkon pangwasing Pandhawa. Nalika ingune rawuhipun Bibi Kunti dipun dherekaken paman Yawa Widura, nanging awit saking kalempunganing parpatan ageng negari Ngastina kedah dipun kekai, dasaripun melangan pos kula linglakaken wangsul dhateng pangwasing Pandhawa. Mboten murungo badhe bibrah pranataning negari, para Pandhawa ingkang sampun dangu kesang turut wana, mboten ate tepang dhateng ulang-ulang kautamen langkung-langkung ing babagan tata praja. Mboten murungo tiyang ingkang sampun kedangu nandhang kasangsaran wau menawi pinanggih kanikmatan, mesti badhe namung ngaji pupung amemarek padharanipun piyambak, nanging boten badhe metang penandhanging para kawon Karing Ngastina. Milon Karing Ngastina kula kekai, Kanjeng Bibi Kunti wekasan wangsul dipun dherekaken paman Yama Widura. Dene ingkang ambal kaping kalih dipun sariyani dening paman Prabu Drupada kinunggil suraos kalian rawuhipun Bibi Kunti. Supados kula purun sarta kestu mangsulaken negari Ngastina dhateng wewengkon pangwasaning Pandhawa. Nalika semanten ugi kula boten nglilakaken crestanipun negari Ngastina menika ing anggadhahi perkawis dudu wong mbuh kanane ngemungaken mligi antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Margi saking menika mboten murungo Pandhawa tartamtu badhe amatah salah setunggaling duta malih upami ketemuan mekaten yang punting yang kedah kula tempuh mewah menopeng yang kedah kula tindakaken jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Putu Kunggir wong kang santosa dodho paune kula Duryudana kula yang inggine pun kaki kepingin ngadeg ing tengah adhedhasar adil ngelingi yen to Pandhawa Kurawa iku sedulur nak dulur kenyer-kenyer tunggal darah padha-padha trah Resi Wiyasa aniban yen to sak nyatane ing ri kelungguhan iki nadyan para Pandhawa iku jejering satriya uripe tanpa beda kaya wong kang anandhang papa lima namung trima andhedhepe marang negara Wirata Suwita Prabu Matswapati. Mutusake prayogane kang gunduwa bakal dumadining perang kadang. Negara Ngastina iku diparo kang gunduwa bakal dumadining perang kadang. Negara Ngastina iku diparo ingkang sabagian kagem Putu Prabu Duryudana sak kurawane Sumarambah sak kadang Brayati ingkang sawengkon maneh paringna marang adi-adimu Pandhawa. Yen wis kasembatan mengkono bakal wujud idam-idamaning para sepuh kepengin nyumurupi nyata-nyata rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karya antaraning Pandhawa lan Kurawa.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
0: Pengen nyumurupi nyoto-nyoto rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karya antaraning Pandhawa lan Kurawa. Kang gedhing dadi ring, kang tresna padha ambapa. Nanging yen ora mengkene carane tan murunga, yen Pandhawa dreng kaki Prabu Duryudana tukeng nang diparane mesti bakal dadi pasulayan. Wong kaya ento kakon peperangan antaraning Pandhawa Kurawa ngibarate kaya dene wong kang ngecok pangan landhesane dengkul. Tandrane kaya dene wong kang ngecok pangan landhesane dengkul. Yen kepleset tan murunga ngenani kulit daginge dhewe. Mula Putu Prabu pun kaki minta tulung. Putu Prabu kula pun kaki minta tulung tebusen nyawane wong pirang-pirang ewu kang bakal padha mati ana telenging peperangan tebasen srana nggonmu gelem maringake separune negara Ngastina marang wewengkon pangwasaning Pandhawa yaiku kulup mungguh pamrayogane pun kaki. Nggih.
2: Pamar Sugundi atau Sugundi Brigo.
0: Menawi kula tebih kalian kan dipun dawaken ingkang eyang Sang Mahatma Bisma senajan ing nalika rumiyin negari Ngastina menika pinasti kedah lumuntur dhateng para Pandhawa karana para Pandhawa dereng diwasa ingkang sinuwun ingkang pinasrahan dening sawargi Prabu Pandhu sampun mutet miwah sak mesdanipun mlai paduka nyukeng ana nagari Ngastina langkung-langkung sineksen dening akadah bilih paduka nalika rumiyin kapundhut putra andanu tegesipun anak kupon dening Prabu Pandhu Dewanata. Dipunetang saking kataing yuswa sampun nama sakmesthenipun bilih paduka kedah angangkah angakai wontenipun negari Ngastina. Iwa dini menawi nyoto-nyoto para Pandhawa ajeng kinten kula badhe saged nampi wontenipun negari Ngastina waton arinebat sarana perang. Sengguni sengguni kula penembahan aja kulino nglintipi tarang papak. Aja seneng ngobar samu barang kang semi. Aja gawe urup-urup ana papan kang aking nanging bakal madhi ning lakon iki mengko sirepen sono nggonmu gawe rekodaya bisane Pandhawa Kurawa tetunggalan yen tetelo mengkono tegese trep kalawan kelunggamu patih. Patih walangkaning ngopo wajib melu nempake bakal lolo beci ing lakon sarta lumadining peratan. Aja waton bisa mungus upamane kelakon perang sengkuni mulai penemban opo kira-kira Kurawa menang musuh Pandhawa iya melang utawi kawon menika wonten ing kula sanes satunggaling gagasan nanging kados sing kula aturaken wau kinten kula mboten mleset kalen adek-adeking perkawis ingkang saleresipun
2: nggih dan apa rong-rong saking sawetawis melaringan tos kalajeng-lajeng anggen paduka paring deduka dhateng paman Sengkuni tan murunga lajeng gantos perkawis mangke. Pamaturna kados pundi? Kados dene ingkang kula aturaken ing ajeng. Murih priyoginipun ingkang linampahan kula kedah kados pundi, Pamaturna?
0: Lulus meranti kentos waloh gimbal menyar-menyar jogret-jogret berganti buntuti joglo. Ger, Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Panjenengan menapa bapak sing kula mumunjak atur ing sobat duka mboten nomor repah-repah pisang wit saking tangan dikanipun ing menyang selamat mobis menanging estunipun wonten sesenggolaning kaliyan laos kula wontenipun garing Ngastina menika mboten kok nama dipun palih nanging prayogi dipun prail menipun pikalit-nalit bawan garing Ngastina ing antawisipun setunggaling kita Waranawata kaping kalih ing Hupalawiya kaping tiga ing Tanggombaan kaping sekawan ing Gecarat nika priyogi kaparing no dateng ari-ari paduka anak kula Pandhawa ewadene ibu kita inggih Kitha Agung ing negari Ngastina kagem paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi kelampahan mekaten tegesipun lampahan menika sampun adil. Iya sabab lampan ing sampun adil wau badhe tuwuh naos panunggil antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika atur kula nggih.
2: Nggih. Papan sukuni itu sendiri. Kembali pun popot sudah menewa kata sendiri.
0: Iya, ketinggal sangat tanggini pun doyong datang Pandhawa.
2: Tahu sari pun paman ngutap mengatakan bahwa gina akan bondo nyektas melopo.
0: Iya, awet saking pangandikanipun sang Resi Druna. Negari menika sanes satunggaling bondo ingkang bruk petutuk boten saged dipun prail-prail. Nanging boten lama mokal ing atasipun Kakang Pandhita Druna menika rumiyin nggih nate dados guruning Pandhawa. Upamiya hadekipun menika ketingalan daya dhateng Pandhawa sampun nama sakmesthenipun nanging tumraping pranatan
2: Kakang Pandhita Durna menika dados pujangganing negari Ngastina dudu dadi pujangganing Pandhawa. Mesthanipun adyan sinuwun menika anggadhahi kentek menapa kemawon, mbuh bener, mbuh becik. Menika Pandhita Durna namung anggadhahi kewajiban nyengkuyung miwah rumaja sarta selujuk menika.
3: Nggih. Bapak Durna.
4: Oh, nggih.
3: Nggih. Nanging Paman Sengguni.
4: Kula sinuwun.
3: Bapak Durna.
4: Kula sinuwun.
3: Nggih. Kula dereng saged nampi menapa manggihipun Bapak Durna. Terus samukawis mangki badhe kula rembak kalian Sanghyo Pranayakaning Praja.
4: Monggo.
2: Pemanggih kula menika syukur bagi dipun tampi wajine mbotenipun sarambut kula mboten badhe runtik, mboten badhe serik. Terus pemanggih kula ingkang kula aturaken mawon awit saking pendangon paduka ingkang sinuwun.
3: Nggih. Bapak Sungguni dereng katampi.
2: Kinten kula mboten saged, mboten kok nama dereng. Nanging mboten saged katampi.
3: Menapa paman kedah mboten rumaja awit saking paringipun Bapa Durna.
2: Wonten ing umur-umuran kula kedah manut ning wonten ing pernatan kula mboten purun kawon. Kakang Pandhita Durna menika namung satunggaling pujangga nanging kula menika patih wasisaning praja.
3: Mlawi mekaten Rama Rama Prabu Salya. Kula nggih. Sangen kari mondoro kepaduka kula wateng negari Ngastina menika wontena keparenging penggalih anganda pakenasta tumutawi-tawi. Suka alasan murih prayogining lampah ingkang sinandangan dening para putra paduka kula. Kados dene ingkang kula aturaken ing ajeng tutaning Pandhawa rambah kaping kalih. Palendine kula tukengi wontenipun negari Ngastina. Menawi saking pemanggihipun Rama Prabu Salya kados pundi?
2: Mangger biyen to,
3: mangger biyen.
2: Mula, kok jebul mengkene. Kula dipun bayani saking Mandaraka dumugi negari Ngastina menika satunggaling mara sepuh dados kula pribadi kemawon nggih. Ing mriki kula pribadine Prabu Salya tilik anak mantu lan anake wadon. Dados mlai wonten ing stinggil ngawontenaken perpatan ingkang agung tinagengipun semanten. Kula tiyang sakdawining rangkah kedah tumut cawe-cawe menika inggih po menawi pemanggih kula menika leres. Menawi ngantos kula menika dipun anggap tiyang cemongan nanget cumang daleming kaya tandrane wong gerang kang tinabuhan. Kula ingkang mboten kepingin ngaten menika nggih.
3: Latihan ratus pun di paduka menika pepunden kula. Ih pangayoman kula wontenipun kula matur mekaten. Atur kula sakderengipun sampun kula tata miwah sampun gembleng. Sampun kula pang mawi tangan ingkang jangkep.
2: Oh ngaten nggih,
3: inggih. Tane ngaten.
2: Ing alon-alon kula menika. Kados dene ingkang dipun dawaken dening Sang Mahatma Bisma. Negari Ngastina dipun palih wau kula mboten rujuk. Kados dene ingkang dipun ucapaken dening Sang Maha Patih Jurik Sengkuni. Negari Ngastina kedah rinepat sarana perang wau kula mboten matuk. Milah pemanggihipun Pandhita Durna negari dipun prayel-prayel wau kula mboten rumaja. Mila negari mboten perlu dipun palih, negari mboten perlu dipun prayel-prayel, negari mboten perlu rinembak sarana peperangan, nanging negari Ngastina ngendra prasta sawetahipun sawetahipun taparnga maringaken dhateng kadang-kadang paduka Pandhawa. Aduh. Paman Sungguni.
4: Lo.
2: Pribadi. Jagat Dewa Batur, jagat Pangestu engko. Bobot Runo.
4: Lo sinuwun.
2: Kados pundi menika? Paman Sungguni,
3: ih. Sajakipun dereng telas anggenipun badhe paling dawuh. Kaparan ingkang sinuwun nyadong dawuh malih dhateng ing Rama Mara Sepuh.
2: Ih, kados pundi salajengipun Rama?
3: Ngaten nggih. Kula wani ngedalaken pemanggih menika ugi wani ngginakaken pangorbanan. Kula menika sampun sepuh. Anggen kula ngraosaken kanikmataning negari Mandaraka kula nggih mukti garwa putra menika sampun tutuk. Iki sampun ngaten. Minangka waragating pemanggih kula, kula kepengin ngelilaaken negari Mandaraka sak wangkonipun. Kagem paduka anggen anak Prabu Duryudana, udhuping manah kula dados sasrana pamisah mboten misahaken nanging amisah sampun ngantos kelajeng dardah sak madyaning ruwang antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika ing sepisan kaping kalih hanggengku ngliwakaken wontenipun negari Mandaraka kunjuk paduka anak Prabu menika dados sawijining kertek kertek kangge lumampah sesarengan ing antawisipun Pandhawa Kurawa gandheng renteng runtung-runtung ketingal anggenipun tetunggalan lair lan tatos dungkap kaping tiganipun anggen kula ngliwakaken negari Mandaraka menika dados kancing gelung anak kula pun Banuwati. Dinten kula menika pamrayoging ing sanget inggil derajatipun. Akhir kados pundi anggen paduka

0: arep dimingset pisuwaning pun kakang ing ngersanipun Nyai Prabu Duryudana.
1: Iyih, kakang Prabu Ngawongo badhe paring dawuh mlopo.
0: Kula wonten negari Ngastina menika taksih kagem menapa mboten
1: sinten malih ingkang kula anggap satunggaling bebau kula kanan negeri ngejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu
0: menawi tetiro mengaten tep kalian kewajiban ingkang nedheng kula sangkul wonten negari Ngastina menika kula nggadahi kewajiban kalih tunggal kula tumut dipelenggak wonten papan pangembating nagari Ngastina angka kalih kula dipun dadosaken senopati ning perang rumeksa kayuwanan nagari Ngastina Sumarambah para kawula dasa miwah kaping 3000 dot repot luwet wonten nagari Ngastina kula ugi tumut anangga nanging kenging menapa pinteng-pinteng pirembakanipun Polagung kenging menapa miya sing pangandikanipun para minulya ingkang magepokan kalian wontenipun negari Ngastina babar pisan sampun malih taun ingkang kula dipun dumuk kedah tumut rembakan dipun jawil nami kula kemawon kok mboten
1: paparnga ina akan kesabaran saking salbawis sedereng kemawon kula matur
0: inggih upamiya mekaten sampun sak mesenipun nanging ngaten dia iki Nyai Prabu Duryudana menika satunggaling narendra upami dipun tingali narendra menika kados wujuding payung

kan pos nindakaken satunggaling prakawis kawidiling lisan namung ampyak awor-awor ngawu gawar. Pundi wonten jamak limrahipun wong negara kok diwenehke? Pundi wonten jamak limrahipun ngelilakake negara mung dadi pirantine nggone misah wong gerjegan. Menika muka sagetipun kelampahan ketingal sanget menawi utapan mekaten mau ageng sanget pamrihipun dhateng pribadinipun ingkang utak. Janji. Kapar ngomas polsaken kanthi kaweningan bilih salebeting pepanggihan ageng menika negari Ngastina klebetan netra pengawasaning Pandhawa. Janji. Kapar ngomas pausaken kanthi kaweningan bilih ing pepanggihan ageng menika negari Ngastina klebetan netra pengawasaning Pandhawa ingkang anggung sininge pantindhe dening Nyai Prabu Duryudana nanging mangke badhe mubar kawibawan paduka margi sang menika. Duh Yayi, menawi nyoto-nyoto Nyai Prabu Duryudana masih pitados dhateng pun kakang sampun ngantos wonten melang-melanging penggalih senadyan negari Ngastina bebasan namung kanton saayuping payung jembaripun matur pun kakang tasih kuwi mentlang langkap negari Ngastina mboten badhe sagedipun rebaken dening sinten kemawon. Rawe rawe badhe ku rampas malang-malang badhe ku putung.

kawatanan iro meranang koyo kembang murawari. Anak Prabu Duryudana Ulo Romo kaparengo kula nyuwun wanti namung sawetawis. Duh Romo kaparengo enget manggil biyen mangke menawi kemrengseng ing raos kula menika mboten kula wedalaken sarana taping lisan tanmurungo lampahing getih menika saking suku minggah dateng sirah mboten murung kula badhe abah paling penggalih kula kepingin badhe mangsuli utapipun tiyang ing lindur tanpa tilem inggih menika anak kula mantu ing awangga kula durenget Romo namung sedap kok nggih. Parno anak kumir wong bagus Parno kira kulumain bumi kurping langit ya mung tinemu ing sira sawijining narendra kang wasis tur mitara mung kuwasi samulan wicaramu mau rawuh katentreman jebulane amung dadi dakdakan cerdas sak madyaning kulawarga sirwane ngucap langap-langap drijimu tudang tuding idung menyempot-nyempot kaya wani-wani nekem jagat ndak wa marang aku yen aku tak arani dadi netra pengawasaning Pandhawa utapmu kang ora kurang cetha mau nini anggung sini kepancinde dening Yayi Prabu Duryudana biyut dek kapan aku dimuktekake dening anakku mantu ora tanpa apa Prabu Salya kuwi Narendra ora Narendra cilik kaya kuwi ning aku ki Narendra gedhe ora niro biyen aku duwe mantu kuwi kok jebul tilemune dewasane amung dadi satu sak nggon-nggon. Wah, mulya apa anakku Surti kanthi kowe biyen kok amung dipek bodho dening wong kang ora tata. Kowe kelakon dadi mantuku aja tok rewangi gempal tembok mumpat pager lakon tak kandhani.

Oklah durenget, kabur, kandereng mang. Tuh, sinuun ulah durenget, wes menengok, semudih. Sopo saiki unggah nau duno, Rinolongi kuitan sambe bujuk Prabu Duryudana supaya gelem. Nindakake perang tanding kalawan para Pandhawa kang kinarya perkara antarané negara Ngastina kang sak temene iku Pandhawa kang duwe wajib. Apa tapmu kang mangkono mau tepung karo kang sinebut oleh kamanungsan he iblis. Omong Prabu kuaturenget sekedap ger. Upamane kelakon peperangan. Upamane kelakon peperangan. Bakal piro kae para ibu kang tansah nangis nggugu amarga kelangan anake kang padha mati ana tengahing peperangan. Bakal piro kae para warandaning perduit kang kabeh mau uripe kudu dadi tanggungan tumraping raja. Sarta maneh. Bakal piro kae para prawan kang padha nangis amarga ditinggal mati patangane ana madyan ing paperangan. Ono nanti kamanungsanmu, iblis. Ngun langap, langap apa ngendelake dupe sirwana ing diwana dian diwa terluka bapakmu ya. Betolo Surya wis kondang terluka. Apa ora tau kurung kabar, aku tau nantang betolo guru. Apa ngendelake pusakamu keris Kiai Jalak, panahmu Kiai Kunto Druwasa. Pusaka kang entuke ora sak mesthine. Ayo aja para Pandhawa saiki mungsuhen aku, Karna. Salin babakan aku mungsuhen. Najan aku ngadeg ora bisa jejeg yen lati nguwak ing teken. Nanging kemlawening tanganku nyampe sirahmu rasik, mlebat tak sembahi dridelan kowe. Kata tentang Ali Kosmono, tetapi tempang lokang sami nabo. Kabar balan ketukan itu ngalin dromon droko Prabu Salyo. Nadian kau yang opo Prabu Duryudana dan nyanggung angrapu paran dini boten rinaya dini yang kengrobo bosku Prabu Salyo. Mau kau kang oneng jawi. Nanti kau yang gabah dan interi pulang polatio karono angur mati rawi pun sang duto minoyo. Narendra Kumindrawati boten kiyang teko pamirenipun Prabu Karna ingkang mekaten dados rama dene rasuntat saking pasamuanipun Prabu Duryudana senadi mapakaken rawuhipun ing Ngrakala Kumindrawati lan nguntat saking papan paman.

0: Jumat tanggal 54 di Gemalaing Tuang-Tuang linepat ning Tulamanu Yayi Pungkakening Ndorati dipunlamongo swane ngersa paduka Yayi Prabu Duryudana.
1: Nggih. Om Prabu. Bawi padu sewelo. Kula kiraken minggahing singgil
0: mangke rumiyin Yayi. Berengasat ala diweneng pun kakang kula menika sanget nuwun. Negari ngasih lo mboten kados ing mriki kalenggan menika. Nalika pun kakang ngumpak alapa amang kumis kakang ing kita negari ngasih lo wonten kapulo ing ngagemipun semanten. Sindung lenggan kang sarwe diluhung menika yasan nalika taun pinten Yayi?
1: Nggih. Dene kapuraken ingkang wonten sadawining setting kita menika nalika kula yasa anyarengi pengetan Ambalwarsa umur kula ingkang kaping 50.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Ini kapuraken ingkang wonten sadawining setting kita menika. Nalika kula yasa anyarengi pengetan Ambalwarsa umur kula ingkang kaping 50.
0: Oh ngaten. Dados kapula ingkang agengipun semanten wau minangka titi mangsa Ambalwarsa yuswanipun Nyanyi Prabu Duryudana ingkang kaping 50.
1: Nggih.
0: Atah. Pelas pinten riya wragatipun Yayi
1: ngantos boten kula etang anuruti jerengi manah kedah kula nggadahi kapura ingkang edinuhung
0: syukur pangandhasya lajeng wonten malih wewangunan Suyasa tegesipun pesanggrahan ingkang telenging pesanggrahan saka guru sekawan inuker ingkang sarwa ngrawit miwah wonten telenging taman ingkang kebegan sesekaran-sesekaran ingkang gandharipun arum menika yasan taun pinten
1: menika dereng tangu anggen kaya sugi dados sapa penget iki mangsa kula yasa paguwon menika anarengi petangan Ambalwarsa umur kula ingkang kaping 50 gangsal
0: sakmenika sampun 50 gangsal
1: sampun
0: salah naot kathah kanipun kakang kinten-kinten pun kakang ya sampun swidak.
1: Monggo, Pak Prabu, laju ke wala minggah singgil.
0: Jadi?
1: Yai Prabu Tridono, priyani pun saya subur. Iyi mekaten wau gambaranipun tiyangin keladuk mupi wibowo. Boten wonten raos ingkang ngribeti, wontenipun samukawis sarwa kasebatan. Mulai kailangan sang Hyang Kuwira, lapaning kesugihan mlai madya padha Prabu Duryudana. Mulah syukur mangayu patiyo.
0: Nyai. Mugo to. Kaparenga ulun nampah paduka ingkang wonten ngajeng kula wonten wingking nderekaken kemawon.
1: Mboten. Paduka ingkang pinanggih werda kula ingkang nderekaken.
0: Menapa mboten kesiku? Paduka menika narendra agung, kula menika namung narendra alit.
1: Manging paduka kadang

0: Patuko Koko Prabing Terwati Wilujeng. Lho, mangkir pinto.
1: Kok ngaten?
0: Kula ketaket terus pundi?
2: Ingin taksi lumados kapahipun menawi satunggaling Narindra kedatengan Narindra menika totos basanipun inggih Toro Kanarindran.
0: Nggih. Duryudana cakat ora menang luputake. Sinten sing menang mangleh Duryudana? Coba mung kula mangeran datang pribadi kula piyambak.
2: Oh ngaten, inggih. Rarto sawening pun kakang menapa kula kedah ngaturaken pangabekti yayi.
0: Iya sampun ngaten to. Mboten lemah sak mesdenipun. Margi patuku ingin pinanggih werda.
2: Lah inggih najan kula pinanggih werda. Ningrah ning nyanyi Prabu Duryudana menika wau sampun paring dawuh bilih mangeran pribadi. Menika mbok menawi patuku menika mboten gesek sarambut. Anggadai wonang pangwaos mboten beda kalian sanghyang jagat Grinata.
0: Upami mekaten sampun trep kalian kamulyan ingkang lusantang. Kuwi lah darah.
2: Inggih,
0: Yayi. Lajeng menapa Yayi? Menapa wigatosipun Koko Prabu rawuh negari Ngastina? Syukur namung petindung langke iwetine wonten wigatos. Tumunten paring dawuh Yayi. Saderengipun kula matur perlonipun langkung rumiyin.
2: Wonten pangapunten. Aturipun kakang mangke badhe kula wiwiti nalika ramen ning sesukan dadu. Yayi,
0: monggo.
2: Nalika ramen ning sesukan dadu, kula mboten nginten bilih dados telenging kepapan menika adi-adi kula Pandhawa.
0: Ah, mendekaten paduka satunggaling Narendra ingkang luhuring budi dening saged nguningani ingkang leres ben ingkang lepat.
2: Kula saged nropong sang ketebian. Ramen ning sesukan dadu menika ingkang lepat Pandhawa. Dinanggenipun ambrung abotowan ngantos netelaken derajating kasatriyanipun bebasan Burmanuk. Yayi Prabu Puntadewa ngantos wani notaken kawibawanipun pisan Pondo Negari Ngamarta nalika semanten kados dipun kuwas. Pondo Negari Ngamarta nalika semanten kados dipun kuwas, tadya dipun kukup dening Yayi Prabu Duryudana. Ludes kalus telas tilas tanpa sisa. Mekaten kemawon dipun owahi tumpes lan tapis.
1: Kaping kalih
2: Yayi Prabu Puntadewa wani nopaken manudya cacahipun sewu. Manudya ingkang cacahipun sewu sangkep sak penganggen raja kaputrenipun ugi dipun kukut dening Yayi Prabu Duryudana lantaran pati sengkuni.
0: Nggih.
2: Kaping tiga, Yayi Prabu Puntadewa wani nopaken goti kentono ingkang isinipun argya, tegesipun goti mas wadah anggur cacahipun sewu ingkang nalika semanten ugi sampun kampung dipun kukup dening Yayi Prabu Duryudana. Tuwin gajah cacah kawandoso sumbangan saking negari Kamboja nalika Yayi Prabu Puntadewa jumeneng Narendra ngadani sasadi raja suya menika ugi kinukut dening Yayi Prabu Duryudana tuwin dedamel sapetahipun. pamberungipun Nyai Prabu Puntadewa najan kados menapa para kadang anggenipun ngare-are supados lilih parandene mboten saged dipun mungkih. Malah saya ndodro sasaripun wani notaken negari sak isin-isinipun. Negari sak isin-isinipun nalika semanten kelampahan ugi dipun kukup dening Nyai Prabu Duryudana. Nalika nekap negari mawi prajanji para Pandhawa kedah kisah saking negari Ngamarta kalih welas taun lamenipun wonten telenging wana Kamyaka pur maksih dipun wewahi malih setunggal taun kedah sami umpetan. Malah salebetipun setunggal taun para Pandhawa anggenipun sami umpetan mau kedengangan dening para Kurawa tegesipun Pandhawa kedah ngambali dipun bucal malih wonten ing wana ugi kalih welas taun. Duh Yayi jebul pasiksan ingkang sinandhang dening para Pandhawa gesang kados candraning tiyang papaliman wonten telengi wana Kamyaka kalih welas taun. Miwas taun umpetan wau ngibaratipun tiyang nyambut sampun pundhat. Ngibaratipun tiyang nyambut sampun pundhat. Yayi. Wonten ing prajanji menawi sampun pundhat. Yayi Prabu Duryudana kepareng badhe nglilakaken wangsul negari Ngendraprasta sak jajanipun. Lah, sak mangke kalih-kalih damel tiga-tiga gati kalih damel suaning pun ngakeng meriki minongko duto pengalaan yang Pandhawa angin ngetaken perjanjini pun Nyai Prabu Duryudana tuinguni kaping kalih awit saking derenging cipto kadang-kadang kulopolo Pandhawa rening sak nyatanipun negari Ngastina menika para Pandhawa ingkang anggadhahi wajib angengeti sampun ngantos kalajeng dardah namung babagan wontenipun kamukten negari Ngastina para Pandhawa kepingin nguji wangsuling negari Ngastina namung trimah nampi sepalih kemawon waton Ngendraprasta sakwengkonipun sakwetahipun kaparingna dateng adi-adi kula para Pandhawa. Dene menggah panyuwuning Pandhawa ingkang lelantaran pun kakang wau dipun dasari raos nalangsa. Dipun dasari raos nalangsa, mboten pekat pengatos-atos, mboten tilar tata krami. Dipun menapak-menapak no para Pandhawa menika ingkang pinanggih anem mila samkawis kedah ngawon tumrap Yayi Prabu Duryudana sabab saya menika Yayi monggo mengke kaparenga Yayi Prabu Duryudana papasta wonten sangandhaping suraos janji-janji wangsuling negari Ngastina ingkang para Pandhawa namung rimah nampi sepalih mewah Ngendraprasta sakwengkonipun tuwuhan dados ning kawuningan suwaning pun kakang wonten negari Ngastina menika wau dipunayomi para dewa sekawan ingkang alampah kadewatan

Radio Tingma tang po sumewo boten kanthi kinten kinten yen po Dewi Kendari tanpa mawi pariwara minggahing singgil anak keti unggaling Prabu Duryudana mboten mangkono ya sing pangandika Prabu Duryudana panjeng ibu Jawi kula dirateng lenggah

0: menapa wigatosipun kanjeng Ibu Rawang Stinggil
1: anak kunggir wong kanjeng Toro. Oh, Prabu Duryudana.
0: Ula Ibu.
1: Ana wong ngakon dewati tanpa beda kaya pangejawan taing Sang Hyang Wisnu. Apa kuwi munggo kang padha rinembuk?
0: Ibu. Wale-wale menapa? Ora ipun kok Prabu Ndrawati dados duta pengawakan ing Pandhawa. Kula dipun kedahaken ngelilaken sepaling negari Ngastina dateng para Pandhawa miwah ngindra pasto sak wangkonipun. Atus pun ibu kalau gini ngelampah
1: jagat dua patro ya bian Duryudana
0: mulai ibu
1: satu menerah jeneng kok ewang-ewangan siro kulo pas tutup mau ngerasa aki kemuliaan negara Ngastina oleh ketimbangan para Pandhawa kang mung trimo nampa separo iku sawi jeneng satriya kang utama sebab saka iku yen wis yen to sira ngelingi ayo ora marang negara Ngastina kuwi ngelopo ing Ndrawati ya sang paningal sewu yo kula aja nganti awal rasamu negara Ngastina ing separo paring marang para Pandhawa kalau bingin terlepas kosak jajani ya kulup
0: menopo kanjeng ibu samulilo lahir patos
1: apa kamu tetap lo nyotan lahir tusin badan pun ibu anjurungi satur ngajong yang tosi lo nila ake
0: ngih menengatan ngih oh Prabu
1: lo ya ji
0: awe cangking pangantikanipun kanjeng ibu kulo kecangila akan sepaling negari Ngastina datang para Pandhawa wah ngintro pasto sak wengkonipun badi kasmatan
1: syukur syukur yayi kabdus mau pageng mana dini yayi Prabu Duryudana kemarin nge-nget datang janji janji ini pun piambak
0: ih mangke kanjeng ibu mugi-mugi dipun seksen lo jagat saya sini pun negari Ngastina ingin sepalih mewah ngintro prasto kulo paring akan adi-adi kulo Pandhawa
1: syukur mengayu bagio kulo pian mengkung rabakal kelakon tartah sak matian yang kulo warga gede muka-muka papi gitu mulai tindak no yonggel pun ibu pamit bali malang ke dapur
0: ih kanjeng ibu sembah kulo deh.

0: Kartro!
1: Mula pukul dun?
0: Jeneng ulun, Dewa Papat Isponanya kseni marang Prabu Duryudana nggoning ngliwa agen negara Ngastina Separu lan Gendro Prasto sakcacane marang Pandu. Paripurna! Paripurna, Ger! Ulun Dewangsa Pakayangan!
1: Ih, pukul
0: sembahku yang derek patuko.

Napa nyanyi? Opat kue wonten pundi? Nawala pajanji piagem ing kaprajan. Ingkang kula bekta swaning ngersa paduka tumunten dipun sebit-sebit. Nggih. Wale-wale menapa? Kula ngelirakaken garing ajeng ing sepali. Miwah ngindra prastha sak jajanipun menika amargi saking Kanjeng Ibu lenggah wonten niki. Kula atri tetukanipun Kanjeng Ibu. Duin kula mengertos bilih ngawang-awang wonten tah ya sekawan. Menika tahyaning para dewa sami angombyongi tindakipun Koko Prabu. Rening. Para dewa sampun sami langsung makayangan Kanjeng Ibu sampun kunjung raton. Kesakaan kula ing sampun kawetel ing ngersa paduka Koko Prabu kula capek malih. Duh, mangkewin. Yani. Kaparengan ngerti lho, Sabdo Brahmana Raja lho. Sabdo Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu ngibarate mangsi kang tetes sing daluwang ilange kudu sinebit mboten idhep menika rembakan napa. Sampun mari. Negari ngastina kula lirakaken. Menawi kula nyemrepi pendhawa napaken suku wonten bumi negari ngastina badhe kula cukir mahipun. Biar putuk wong bagus. Kulo Duryudana kulo yang netepana pangandika kang wis kawedhar murgagi mumpung durung ana apa-apa keparenga Putu Prabu tapak asta ana sak ngandhaping surasa janji-janji yen to Pandhawa mung trima nampa separune karo Bingendra Prastha sak jajane Duryun Duryun sampun benging sepalih. Sampun malih namung sepalih. Natyan sak prosawan sak prawalon sak pro 16 sak pro tikang dosa kali. Natyan namung sak pucuk ingeri bumin karing astina kula cukemi badhe kasbatan para pendhawa nampi wangsulan negari ngastina nanging yen bareng tugeling gulune Prabu Duryudana. Lho, ulup aja ngono. Tak sekseni lho kowe.

0: Angger, putih kula ingkang sinuwun.
1: Mamang ngomadhipun nyuwun pangapunten dhateng ing kenging Sang Mahatma Bisma.
0: Ingkang tetelo samukawis ingkang kasabdaken badhe kelampahan.
1: Sampun katutek piye sing sotipun dhateng paduka kaparwa nyuwun pangapunten, nggih. Semua-semua rantai
0: entah suara gimbal monyol-monyol jugreduk-greduk Sang Mahatma Bisma.
1: Napa wanda besok paduka ingkang nembe kewiyos mewah kepada ngoparing pangapunten dateng ingkang wayah sinuwun Prabu Duryudana.
0: Truno
1: wonten jauh
0: mula kaki rumok no kemelasak ingan tolik sokai dudukan sinemeni kaya suara ning poro diwa dewi kang podo anyak seni utapi Prabu Duryudana yang pemengkune bakal kelakon bali ini goreng astino malang ngonkon pangmasa ning Pandhawa kudu nggunakake bebanten gulune Prabu Duryudana. Lenging pebendu Prabu Duryudana namung kateng ing ngroko nata Dewati. Padha sakola ngunus turiga sak tuaning warak gedhene. Ingkang pengangkah mejo kinarya nyuduk narendring Dewati wauta wong agung Dewati kang tetela pangedhawan taing Sang Hyang Wisnu. Boten ngedap, boten miris kapolo ketinggal kletem kletem kewo sanadyan namung kendelan kewo nanging triwikromo salah beting patos kaya winalik paningale Prabu Duryudana katono Werkudara cacah sewu ono Werkudara cacah sewu mungging sisih kananipun Prabu Kresna amundi godo rujak pulau kinarya ngerancap Prabu Duryudana ing sisih kiringipun Prabu Kresna ana wujudan Janaka sewu sesarengan mentang langkap kaya-kaya arsa ngerancap Prabu Duryudana temah ngregeli denyang asta duwung bro mijiling kang ariliwi amurwayan adres kaya dineres.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Prabu Duryudana temah ngregeli denyang asta duwung bro mijiling kang ariliwi amurwayan adres kaya dineres kumetel variane sakudur pan kuwawi anyong nglarating mestaka dawah prak tapi dorot.

0: Buat tumbuh-tumbuh nyinggir.
1: Inggi. Paman Prabu Salya sampun dangun gini pun rawun garing stino.
0: Iya sampun yang itu tuwi mantu gini. Tuwi mantu.
1: Melopo negari ngastino wonten pengatan enggak paman. Melopo tuh kok ngatan? Kenapa sih pun nyanyi Prabu Duryudana menikah satu galu ngarendra di daya ratu kok malah ditinggal lumah-lumah mana Bas Bundi?
0: Alah-alah. Menikah kena gawe amu ngono kok Bas Bundi to.
1: Lho ora basa,
0: iya lu langkung sepuh kok. Aku nyang sanggite cah nom-nom ora wis tamat. Ya mung moh marani ngaten iki mawon. Tapi ya tamat gelar ngopo, aku biar dia tahu kaya sanggup kaya ngono kuwi. Ya mau aku menang alus sithik kan dimana tak saik. Lah dari saat menikah ini ting berendil. Kemudian pinter nyulap mau menawi mboten jangkep kalih jawi namung paduka.
1: Kuwi mboten menapa-napa ya paman.
0: Lho mangger mbiyen to. Ingkang pinter nyulap menika mboten namung angger lho kula menika ya kulina nyulap. Mbok menawi bab sulapan radi pajeng kula kalian paduka. Kula ngada aji naminipun tondo birawa menika buta bajang siji juduk-juduk dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000, 1000 dadi sayuta. Mula paduka kagungan, mboten, ayo, mula kada. Teng jelempah. Mboten ngedalakan kemayan menopo-menopo. Sing kondo sopo mboten ngulung, ngera wong tua kok goroh ke kepiye. Dipun malik paningalipun anak kula Duryudana. Kula nggih semono kok ngene kula meneng mawon. Aku arep ngopo kulo kae kok arep ngopo kulo. Sisa temenipun anak Prabu Indrawati ana Werkudara cacahe 1000 sing kiwa ana Janaka cacahe 1000. Rumangsane sing ngurus dene mung Prabu Duryudana. Kuwi nggih semarep ning aku ora ndek perkara ya ben. Jarung kok ndindi digoreni wis ben wis ana perkawis kula kok. Namung ngaten lho, bindi malih menaik tuwi dateng Mandaraka mbok kula dipun betah kenang salangsar
1: ngopo to
0: menawi namung bangsa ning buka ing nikmat mbok menaik Mandaraka mboten kekirangan mbok iki kula menipun mungkusaken redi mawat nggih
1: lho saged-saged kula namung mungkus redi kendhil kok disebut
0: nanti kau ngono kau bawa kagungan ono kono kau biar
1: tinggi
0: ngatur gigir wong nun saya dulu menikah namung sahabat cakung satur nitro lho gir buatan-buatan sana sih pun binting profesor itu menikah tatus mau buatan gir gak pelan gimawan lu kulo buatan ngertos ayo ampun nih orang ngerti lendana yang ngendikan sarapan nih karo dana oh ngaten lu lah kok patuh kok ngantus kaki apaan gir
1: inggi hamarki kita udah menikah sesengitan yang pola diwa menangin kulo ngantus sambu kolarono teksipun kulo ngomasi ngameni pangwas kulo kalian pola diwa
0: oh iya ampun disamun dengatan alu ber, misalnya bu bintang bapak itu menikah sinten ingin menang sinten ingin kawan ger bapak itu bintang menikah ingin menang pendowo ingin kawan kurowo lah terus itu pasti lah ngatan bong meso kalah ruang tua meliper ya meso kejelkong arpekan nanti lah mubuti doyo ngulam ini kalau lemotnya tak jaring kok gak ada bener rasanya ngenungso kata gini kan mengapa-apa sahabat pun dan ini kok ngomotor mengatakan ngulam ini kok namun badan ini akan penaan kulo kali ingin menikah nang kulo lan sediwo ing nalika semanten dinairaken dening adi kula madrim sampun mboten saged anyar sepi amargi adi kula sedha konduran kalebet Yai Prabu Pandu.
1: Mangke kula turun dumugiaken raos kula dhateng Nyai Kunti kula ngaturaken panuwun ing tanpa pindhan dilanggenipun anggula menah penakan kula najan anak kawon tanpa beda kancepe katresnan kaya dene kang ngukir jiwa ragane dhewe.
0: Saiki iki.
1: Iki
0: wong Kunti. Hamba wanita kang luwih buting jagat ora kenal coba mung Kunti. Miturut gudek nalika sami kisah sangking bali golo-golo poro pandol sami kubar pinten tangsen mangsi halit wonten ing wana sami keluwen menika sesambatipun Kunti yen lumrao rambutnya diketok dijolongke pangan terima brumbun yen anak-anak warek ora dadi ngopo
1: yang ingin luring telajat mboten beda kalian Kunti menika badhe mengolawan ing kasuwargan dong kan. Oh Kunti kula menika nangis mboten to nggih. Tak terus ndi? Ketinggalipun wonten niku kula menika nangis mboten.
0: Atus iki nggih padha matur paduka menika nangis kan mboten sami mawon niku terus ndi to?
1: Iya, iya.
0: Mongso borong lampan ing badhe pinangke. Mangke kula nyuwun pamit nggih.
1: Lho kula menika pamit dadi pamiti.
0: Oh nggih. Saya mengatakan dari kulon itu akan penaan kulo kali mongso borongo badi kumlaring jongkom niko kulo pitatas bila padu kota tamtu sampun muning kolangkong umiin
1: uang-uang pamit paman.

dados malaning retreking jagat gelag-gelag ing bumi panuksmaning jajalanat iblis kuwi iblis rawa iblis apa aku wong kok. Maning larak setiaki dosa kopo luput kopo dosamu tok gendong tok indit tok pikul tok sunggi tok punji tok pundak. Dinawi diangkale sapa tanggep diangkamu apa iblis ya lagi ne iblis ora kang kadang ipil ne koko Prabu Duryudana rawani langak langak kaya cak-cak amuk metak lan kemampleng kuwi iblis kowe kusiring Narendra gung binata ora ngerti tata meratu munggah marang stinggil ora mudhun sangka reta kowe bosen urip iblis. Kamar nek ora mesti nang ibarate kaya dene wak ketemplung wuwu muka bisane bali maneh. Dile iki manut tom tak bondo tanganmu tak serimpung sikilmu tak tekak gulungmu tak jambak rambutmu tak tulak mripatmu tak colok kupingmu tak bintes sirungmu tak jewer lambemu tak rompa runtungmu. Ojo tupeh kowe menang gedhe dhuwur ayo. Panggur yang kue mungsu setiaga lada-lada sabar game beratan kelakon sungguh wajah.

0: Rob Tundurwati nyotorai tepisin.
1: Menapa tau lepar pulau dan bundi?
0: Medayo orang ditemuan di sing didaya kok penak bayi melu melu datang di gunung apa dunia lo.
2: Prasjaning pun kakang tau nono windo nono ling semangsul datang wiroto menawi mboten nampi katerangan ingkang gumathok kawiyos saking pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana piyambak
0: mulai dep ratu lai dep isin dina niki lakon patine Ratu Ndrawati nopo sing kula cekel
2: pun kakang miris nyemerpi tetamba tekesipun sampun wangsul kala wau
0: kula pengawak prabota sampean kula sak gegem gedine napa ajeng wani nanding Duryudana malah koko prabu wonten garing ati nang ibarate mino ketemplung ora bisa polah dadi rekemane prabu Duryudana ajeng kula siksa
2: ora ngaten to monggo menawi ngaten.

Yappy, drue, drue, koyo putan opo. Ing jawi para kurwa mepak wadya pinten-pinten ewu. Sangkep dedamel badhe ngrancap paduka Kanjeng Kakawrawuh.

0: Mirna. Kalau ki Prabu Kresna jeneng ulun dewata ning Raina Sang Hyang Surya. Yen jeneng kita mung nuruti drenging cipta, asu wong lor kanepsen. Aja meneh to sing jeneng negara Ngastina yen perlu jagat bisa tak untal kalu sak isen-isene. Nang yeling ala ento keteman mengkono padha karo sira murungake jangkaning dewa. Kang duwe punagi ora bisa luwak, kang duwe kaul ora bisa kasembadan. Terpoto yudha kudu mapak aja ndadak kekilapan kula.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
0: Terpoto yudha kudu mapak aja ndadak kekilapan kula. Utopo nggomu belantyo.

menongpo sambunging taritolah puniko ingkang ana pertapan Yasarata. Oto tupeh mapan imbanging gunung nanging kinepung desa Banjardawa keh tetukulan-tetukulan ingkang anggung ngrembuyung gegodhongane. Karana ana ilen-ilen ing toya saking talaga wutahe pinara para. Ing dusun ngadusun saingga mboten kekirangan toya mangandhap putah waradin anglepi sabin sabin satemah subur angrembaka tetaneman palawija tantel ketan jagung miwah pantun. Bila wong-wong sakiwa temening pertapan Yasarata tanono kang kekurangan buga wastra tegese ora ono kang kekurangan sandang pangan uripe amung ayem tentrem tetunggalan lairan batin kaya maning kang mangasa mengkono tuhu punika ing apeparep begawan Jaya Wilapa ya Begawan Kanwa ya Resi Kano Ludre Saduga lenggah ana sak jawining asrama sak ngandhaping wit Nagasari mungging lelintak pring tutul linemaan widik sinanding ingkang putra palestri ingkang sesilih endang ulupi pranyata wis kagarwa dening Raden Janaka patutan saduga midhil kakung alasta Bambang Irawan padha tupeh dicoko ing pegunungan karana maksih traing kusuma ora jeneng muka lamun sakedah kirae sarwa mantesi miwit saka tumindaing suku kemlawining asta miwah widiling pangandika sarimotan sewah kalawan ingkang rama risang Dananjaya wauta duning sami sabedagong angaras saliwa amung Dewi Luping nganggo mbah sengut pasmone ana sawiji-wiji ingkang dereng kababar mula tansah mbundhet jejubah ingkang rama sang Resi Kanwa.

0: anak kunger wong ayu nini ulupi ulupopo unten pengendi kowe ngadau utang aku kabeh wis kasembadan ngonku anak-anak kowe biyen wiwit adek-adek antep mustau tak kudang-kudang besok dewasamu bisa njunjung derajating bapa lan biyungmu srana nggonmu winengku dening satriya minulya kang tetep dadi toh dejalining jagat nyatane kasembadan bareng kowe diwasa kelakon winengku dening satriya linuhung pamadyaning Pandhawa yaiku Raden Janaka. Napa wis peputra sawiji yaiku putuku si Bambang Irawan. Tegese kabeh ingkang tak karepake wis bisa wujud kekudang aku wis bisa kasembadan. Dasar kowe winengku satriya ingkang jagat wis ngakoni samu parange turta wis peputra kek kurangane apa?
1: Nggih. Pinten kula mboten lepat kalian ingkang patuko dawaken ing kula bapa.
0: Lha jebul mangsaku wiwit saka prethek ing surya nganti wis keliwat bedhug tengange. Nggonku sabdak kong lan kowe apa dene anakmu siarawan kepengin aku mujudake swasana kang tentrem ayem mesem guyu ning kowe kok ora guyu ki apa sebabe putu kungir irawan kula yang wonten pengendika ingkang adawu apa ibumu tau tok sulayani apa karepe tau tok tentulani dine pas moni kok beda kalawan padatan kene ngopo ibu miki yang kinten kula muka sagedipun kelampahan menawi kula ngantos alit wani nyentulani ageng wanian duo parengipun kanjeng ibu tersamu kawis ingkang kadawaken sedaya kula lampahi syukur ulubi moro dagi apa tokang nganjalari dadi susah ingatimu
1: ini popo
0: apa ini
1: yang tilem supeno meniko satu galing perkawis yang kengingga menopo sampun kaprah
0: wiwit jaman Jo Majujo wong turiku anggere ora kepati wae mesti ngimpi lan impen mono sak temene ya mung dadi kembang jroning turu
1: nanging apa to iki senajan ing wayah menika sampun ngantik diwasa dereng ketinggal pirai itu meraping dateng wanita nanging
0: ojo kucara cek sing perso coba ini ngopo
1: kawau dalu kirang langkung tapuh tiklan janipun anggen kulong lilir ulo bibar supeno mayah dengan diku anak kulopon irawan dan desto penganten pasupunan ingin mekaten mau badi mbak perlampar meropo bobo
0: dekat diwa parpo ya impen menusak temennya no pirang-pirang pirangan wantine titioni gondoyoni puspa tajem. Titioni kuimpen wanti sore, gondoyoni tengah wengi, puspa tajem gagat raina. Tantri melonya teti, nggih pemban. Dine telung prakara mau neptune isih diperang dadi patang perkara. Siji ingkang sinebut Katakrabawa, loro Kasudarsana, telu Kawasita lan kaping pate Kadara Dasih. Mulih gamblange kang sinebut impen Katakrabawa upamane awan rerasan bengi ngimpi iku sinebut Katakrabawa. Sinebut Kasudarsana wimpen tulodo. Sadurunge turu gagas sawijining bab kang bedhik jroning pangimpen uga ngawuhi sawiji-wiji kang apik. Dene Kawasita mau warsitaning dewa impen kang mengku surasa wangsit. Kadara Dasih mau bengi ngimpi esuk petemahan. Perkara impenmu putu kuirawan dandan cara penganten. Yen ta kuing kang angitung iku dudu sawijining apa-apa ya mung kira-kira tuwa sangka gagasane wong loro antarane gagasamu karo gagasane Irawan. Gagasamu kepengin duwe mantu, muga-muga Irawan tumuli entuk jodho sapa kang dadi pepilihane. Gagasane Irawan kepengin duwe bojo Turtawesana wanita kang dadi pepilihane, mongko wedi kandha karo kowe. Lah iki bisa uga kedadian kaya kang lagi tok impekake. Mula ya ora perlu dipikir apa-apa. Ngimpi anggepen sawijining patang suwung lan kekembang jroning turu ya nini. Inggih. Yang Premban. Opo ngger Irawan tambang rawat-rawat ujaring sambi warwarto binandunging karno bilih poro pepunden kulo Pandhawa samangke ngempal dateng negari Wirata malah sampun sami toto samapto ing yudo katidik anyedai pinten-pinten poro sumitranipun wa Prabu Puntadewa melengantos keman mekaten mongko kula mboten tumunten sowan dhateng para pepundhen ibo kados menapa dedukanipun Kanjeng Rama dhateng kula. Eyang. Ya ning yen iki mbok aja. Ngono. Dina iki mbok aja amarga senajan sira iku sawijining satriya duwe kewajiban melu kaya kang tok kandhakake mau upamane nganti ora ana timbalane keng Rama ya yen kebeneran. Yen nganti ora kebeneran ora wurungo malah langeng bebendu marang kowe. Inggih. Nanging kanteking manah kula ingkang sampun dados anteping tekad wau mboten saged dipun ndakaken. Sarana dawuh dengan diko Kanjeng Eyang kula tetep kedah inggal-inggal suwan dhateng negari Wirata sampun ngantos kentuning damel.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pamit, iya ya, rawan. Ojo pekat kapret naning batin. Siro wis dudu bocah meneh sing ati-ati lakumu ya wong bagus.

babak ngelayoni dudul nusuli. Minangka sumambet kang parita anenggih punika ing pepapan sabarga ya ing aratawu ya ing soto senggo bila minasan ing sabarga sato tegese pitu arga gunung gunung pitu tepung dadi sawedi ing tengah munggul pucuke pating parentu ngantos atusan menika ing minasan ing sapa srengga padhepokanipun awas teng ratawu karo neng kunono sendang banyune bening ingkang winastan sendang pawitra pertapan kawat keliwat riwat angkar kepati pati apa to tandane ora ngemengake dan modityo satu peksi senadyan mereka mendung ngumpuli luring pertapan samyomiya anganan angiring wahyundaru pating tentara tejo pating panturat amu yasri erengganing asomo sinten poing kengat gede poing kuno saya dimaksih terakhir semua orang berseng madu terdak ingat popo tuningan dono wari inguni nati jemeneng narindro wonten negari ngasino ambalani jagat minongko tetimbangan ing narindro wiroto oleh keprabon minggahing bukira gara kapanditan sinten dosa namane dosa kula nama kasih tuh punika ing apeparap kekawan biyasa ya resi biyasa ya antuk prawa sutekna prawa kresna dipayana ya sang diwayana mula para begawan abiyasa pandita putu sing kawruh lan ngelmu mula winastan arsi wiyasa pandita linuwih sutekna pawa dene wis bisa madangi kasungkawan lan toko pawa bisa madangi saisining rat pas mau dipoyono temeng saliyane tekeng wudi lari lumasuk ing balung sumsume nanging senene sumunu maweh padang talawangan yusan diwoyono narindro mustadi pandito milo agar sang rodo pandito pranyoto titising diwoyono

daya murtita ya sang pidyat moko ya sang parto tanaya mileteng ki ngundak-undakane asrama biya ing awit dening ingkang eyang nadyan sampun telak anggung rinaketake biya pinangkul pangkul wedanane den lus-lus sinome Jangan bimanyu podo sakolo sato tolenggah mabuko yayah kondem petolo wadanane. Padere agar pat pono kawan catur kelurah semar yo botro noyo noyom poko yo dudo manang munung. Mewah kelurah nolo kareng toko wongso panta pamor Swin kelurah petuk kantong bolong dregong terung gung diwan boten kintun Muragile kelurah semar alas to kelurah bagong yosang ketepot yosang tawur Terbang kono wiyo singkang pangan dikosang resi wiyo selamun to dereng kawi jiling lisan

0: Orang ngirain saiki bojone Dwi. Iya kleru, najan Dwi ki loro nak nggon-ngonane kono kleru ya Kang. Iya ngono. Wah, gas aku ki nak umuk ana tangga Ceparo. Tawe ning wong duwe gawe. Aku diundang kon dadi partikel. Apa kuwi? Sing sok kae lu nyekel pranata cara kae apa? Oh, protokol kok. Aku medar sabdo ki wong ki byuh ledo dedep tidem. Ngrungokke kae lho, kene Bagong arep medar sabdo ya do ngrungokno. Kula nuwun para rawuh aku ngendha. Kula wonten ing riki atas samining temanten Dwi. Win besanipun Dwi. Ngaturaken wilujeng rawuh sampeyan sedaya. Lan kula buka loket niki rata-rata kenging nyumbang ning aja nganti kurang kenging 500. Aku jenenge wong pidang-pidang iki. Kuwi jenenge aji pangrekesan kuwi ora. Lah iya wong sedaya kuwi tak jumbuhke sewan lampu iki pira, sewan kursi iki pira. Lah iya. Kuwi aduh semuae, ngono. Tamu kok aja diarep-arep sumbangane, teko jlok ora nyumbang dirogoh ngono wae kok. Aku tahu ngelogoh kelaru ngembalok kalau jengking ya udah. Ayo ditekati. Pun memang jenawan. Kulo kok serik kurung saman dor rasaniku. Wong projo rake tok prajane. Wong kutu rake tok kutane. Sing udah digarap harian niku nopong. Tembungnya kok reneng sing nyelni sakpit pito.
1: Uluk Abrimanyu.
0: Tak pengotak tungkol lagi pekamu marang yang satwargo awis teroyan sumengko pengawak bojro opo munggu wikat ini syukur yang tamung tetinjung langgi yang nyoto dikongkon dinding mengatwamu tumbuh lima turo prasodjo ndak midang ngetaking kang tetilok yang lungeng kedung malam.

Panjenengan sawan kula mboten tinimbalan karana dinuta dening wayah paduka pepunden kula para Pandhawa. Kadhawuhan nyuwun pangestu bilih ngri kalenggan menika wayah-wayah paduka para Pandhawa sampun sami sawegeng kati siyogeng diri. Nedya miwiti anggudi wangsul ing negari Ngastina miwah Ngendraprastha sak wewengkonipun. Supados lampahing para Pandhawa mboten ngantos kangget ing margi. Miwah mboten nalisir saliring kautamen. Ndadong dawuh pareng paduka Kanjeng yang Perembahan menapa tenging kedah katindakaken miwah ngginakaken srana ingkang kados pundi. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu kala kulub piwanyu wonten menika ing ngadhawuh. Kiraku wis ora bisa diuntati maneh cangkaning dewa. Kang wis dadi dami-damaning para Brahmana Resi tumapak ing perang gedhe ing jagat ingkang kaping 4 sinebut Barata Yudha Jaya Pinangun. Ya senajan diduwa dibendunga nggunakake 1000 srana, 1000 cara kang tinempuh ngibarate lining banyu bena tetanggul mau kasan bakal dadal larut kapilarut. Lire Brata Yudha mesti tumapak mung bakalan saing Pandhawa pisane mengko aja katambuhan marang sawiji-wiji kang bakal dumadi yen to kabeh mau tumuli pasrahno sang pangayoman agung yaiku pepunden ing Durwati. Terantaraning putu kuing Darwati apa dene para Pandhawa iku mujudake sauka upama sesotya lan embanane geni lan urupe madu lan manisi upama wujuding suruh salembar nadyan dinulu sedi rupane nanging giniki tunggal rasane. Yen to nyoto-nyoto para Pandhawa lahir batin muspitaya marang putu kuing Durwati sakabeh kang dinangka bakal kasembadan sakabeh kang ginayuh bakal ketekan. Ya mung iku pitung kasipun kaki kulub biar padang ngerwangan tau sing manah kadiyangganing luwampahing wanti panglung papak obor sewu dupi nampi tau pangantiko paduka Kanjeng yang Perembahan menawi cecelo mengaten yang melopeng mangki wayah paduka yang Plongkowati sampun kalilan nyuwun pamit madal pasilan wangsul yang negari Wirata. Kiraku bener kang tak ucapake aja nganti dadi pangrangune para pepundhenmu dina iki kulub. Sira tak lilani bali marang Wirata mung welingku pitung jangkah aja tumuleh ing muntat. Yen ana dedalan kepethuk kembang cepaka mulya kang manglung tumuli petiken kinarya tetunduk. Kang mangkono dadi sarana arahardaning lakumu. Sesantiku Jaya Jaya Wijayanti Ponokawan tak rani gento gengkang mungging panggung mau kowe menungsa ta padha pamitana dhewe-dhewe
aja nganti nampa dukane Kanjeng Eyang Premban. Nggih. Mboten langkung dateng Sandiya, Nun. Sandiya iki samar kok. Sandiya iki tegese samar, ngono ta? Eh, saguh kae piye? Mboten langkung dateng Sandina. Oh iya, duwe ra pedes ngono kok. Mboten langkung lata mau sandi. Iki ndoro mboten langkung estaken dawuh. Kalukon lagu ning lekas lukit tolinuting kidung.

0: kaki. Aku kelingan bojo gua ngres merondono iki. Kenal larase nanu nanu nanu nanu nek kadon nanu nanu nanu nanu ngono ya. Ae jenenge permisi. Oh, emosi kok permisi. Ana tiwu nenglang jagat nyang king pokor kentanan di ngkluk ngkluk ngkluk. Wah, Lek Mariyati suarane apik men. Wong Semar kok ya Mariyati ora. Aku sing jenenge suaraku anggere ora terusan anggere sepadet menyuro sing emprok-emprok. Lah kene pirang-pirang bengi ya penak wae ya.
1: Eh apa-apa iki jamune wong gerang ya aja sok tok pang.
0: Isine tungo

Sapa yang ngobat abet iki karbit iki ya? Wah, mak plepek nyang irung. Kaya klebon obat lemut.

Aku ambak wong tua suaraku kalah karo kae mak. Nadyan umurku kalah nom ning aku menang blater. Aku kalah karo sing semende iki mak. Ora gelem ya wis. Ora ngalahke. Aku lene ora lobong. Apa kuwi? Api-apiane kok oh lombok lobong. Suke kadang pawong mitra

0: iki gampang gone hantuk tombo ayo mbak itu ayo mbak dulanan kuno itu diundui sing abang ora kurang duwe bojo kok diunduh monggo sing legan yo pirang-pirang ayo
1: itu

0: Gong gong.
1: Bebekan.
0: Aku krungu ceng kok ijo-ijo sing tengah mau kok nyeni ya, Gong.
1: Mbok coba Mbak dibaleni meneh.
0: Ijoan, Mbak, tanpa gamelan. Nono nino,
1: coba Mbak. Cakepane baleni ya kena.
0: Nono nino.
1: Ijo-ijo.
2: Ijo-ijo.
1: Tong tong tang tong tong tong tang tong tong tong tong. Bung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung apa yang kendang kok unine bodong-bodong apa yang lo hati bang gue kendang kok unine kero-kero gitu ya nah gue dah nonde blang tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak gludak gludak gludak tak tak tak tak tak tak gludak gludak tak tak tak tak tak tak ala wito mancal witang tak tak tak tak tak tak bali hasing ngukupi tak tak tak tak tak tak singgo raubang lulu harapatang piring isi ngerbodak e untung ngawur kuwi perban kulo dalan alus nyuwun pamit perban untuk dening limit kulo iket rinenggo nyuwun pamit untuk dening mit kumbang alit nyuwun pamit untuk dening tawon kemit kulo mbah ne setan nyuwun pamit untuk dening kliwon ush kemit ayo ya sabang sane kok le ana bebasane tim setan aku seneng kendangane Kang Gareng mau ki dang dang dang dang tak bodong bodong dang dang dang bodong bodong dang dang dang tak tak dong tak tak dong adang andelule dang dang dang tak ayo terus nur tak am
3: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Ndoro api nyamlu. Wong gampang manyu ya diangel kira ndoro nganyu sing bener oh udah mbak-mbakmu iya iya bakang kowe kang tinemu tuwa ndak dadi ake kertodono tegese pripun iki lho kerto tegese gajah wedono serati upamane bendaramu dadi gajah kue serati ini kakang inggih dulur lolo pituk dulur men retak wang suli kok apa jenengmu nganggu nolo apa nolo pituk ya apa nolo garing dulur apa aku dadi kerto wedono tegese piye kerto kue kertu dulu wadono kue domino dulu aku kan domino wah wah wah wong keren gak didikan si orang apa mau mulai dorang gue belanja apa kue kerto wadono Sedono ki Serati, ketok ki Serati. Koyang Tuban golek Surati tidak seretan. Lha meneh digoso. Kertawedono, ngono. Iya, Kertawi apa kok? Kertawi apa dah? Terek Kertawi apa?
2: Menawi saking panaliti kula. Kerto menika kerja.
1: Terus Wedono.
2: Wedono menika kerja.
1: Ah, yang digandeng
2: kerja-kerja.
1: Pembiyen dalem sekolah atrek
2: empon TK.
1: So nyanyi sakit mawon. Coba tak rumah ke.
2: Mata saya dua, hidung saya satu, telinga saya dua, pakai sepatu baru.
1: Loh, aku pengok di sepatu ini lho coba. Kayak nama, kayak orang menyanyi jenisnya menyunyang lagi lho. Kejawi kulo sampun sagah dipun dadosaken Kertawedono kulo niki wau ki ngriku nggih mboten kekucek mboten kekimpal mengke nenten dedalan kepengin apa-apa sinten sing kulo tagih niku lho Kakang panten wong kang umur-umuran sak kowe kuwi kudu wis mungkur marang kadonyan piro-poro nengen kekasutapan dinggo tinggalan anak putu besok turun-turun mupodo ngerasak mau kamulian sabab wain melabuhani sing tuwo ngone tansah seneng topo ulung rampung gaweane kang tuk ucapake kejoba mengupah orang yang neki kepiyil
2: ngempul wajun pangapun tening gak kek pripun mau nyata nengi petah nge ngemping riin to perembahan Kadenge napa niku?
1: Kok ora ketemu. Tuh, wong dalan yo nggo salin ning ilang.
4: Oh, ilang.
1: Ah, tak nggo tuku salin iki, Trek.
2: Kula paringi kersa. Lho, gajah grita tinggalan ngewek kula.
1: Wo, nek grita kae Semar iki mung sak nggon lho sing tutupi ora. Gue kula mang tukani purun waton nang Salarto lho. Yo. Nyoi kita panono Kakang. Ana riya cacahe 400. Dumen wong papat aja nganti kurang adil nggon ngedum. Mangsa bodho mengko yen ana kekurangane werembukana karo tantrik. Ah nggih. Li. Iki ana keparenge sing adi perembahan wong papat diwenehi 100 nyelawe-nyelawe ya dule kok akeh mencoba kadike go 10 terus maringi mau nah aku ngene malah go 1000 ya ora nah aku go 100 rupiah malah ora men berdak di sar meteng ya ora mung dadi dalan iki oleh ngumpetke kokean men iya dule wis tanpa tedeng aling-aling mapan peparinge sangat dipenemban kabeh ana 400. Ayo adile wong siji kudu nyatos. Iya ning nganggo itung. Aku nggawa dhuwit ki ya gampang gemregel. Ngetokke dhuwit pira kudu tak pitung untung lan rugine.
5: Iya. Piye ngono?
1: Kuwi nampa pira gareng? Aku 100 ngono. Kuwi biyen medhayah nyanggonku nginep. Iya ki. Kuwi mangan ping pira kae? Aku ya mung pengibisan esok pisan kae sak panganan nyelawe dadi tak potong 50 duitmu mung kalek 50 ayo ben 50 lowo ngene iki mbok kowe tangi turu kae nunjang anglo ya aku ndarek kok ora ndarek kae anglo wis dadi tukune angel ngono anglo mau regane 50 tak potong 50 dadi duitmu kali 50 oh iya tur nuwun mong selawai-selawai ya ben waton ketonggo urip war mule kae numbuk lawang nganti lawangku bedebol tak tambal ke saya ini ragatin tak seket kue malah kudu tombok selawai nyang aku mau muka-muka besok sedamu kecemplungan rokok ya mau oleh gak bangetan temen lem ledes nyang anak gue dok
2: arek ngelongke dadi mangsa bodho ngono. Kowe nyuwuna dhewe, ya tak madu dhewe mung sangat diperban durung cengkar. Al tak pameri gatik glinding. Sangat diperban mengora. Mulung jroning nala gatik glinding. Yo, kau urung tahu lo kene njaluki siaga no corong urung tahu lo. Nara mingsat mingsat iren, nara iren kukur kukur, nara kukur kukur ngantau. Ayo, yo do gatik yo. Oh, gatik glinding kok yo do gatik lo.

0: Endang kene iki jebret ngono suarane kok apik men ngono.
1: Ayo kuwi. Mulai apa paling ing dewa iki dumacaan kok ya kedunungan swarane diluhung. Ning ora mutut saka udawetanane. Teketane ater ra ilok-ilok. Disendhu sithik nangis. Apa kuwi? Sajak kaya ditulung-tulung asing dindelake petok kok piye? Yang depan gue petok, kandang no petok, tak tinggalin dulu.
0: Singgol kalau petok napa nih?
1: Yombo, aneh sambung napa tiopo, neng ngerisi di sini tetes luwe bayi mo. Kandang no paliha, kandang hati gue. Jangan
2: paliha.
0: Terus kejeng.
3: Mano empre.
0: Lho manuk neh
3: prit
1: berani manuk mret iki sing mule gaok-gaok meneng Kang eh dudu mret kae bojomu ngagak-agak lha ngene kaya ngono kae lho

0: Halloween.
1: Mama Blanca.
0: Wait a Blanca. Tutu.

0: pas gure pono mate padono manuk iso mlero akeh bengi iki kok. Manuk iki ora mlero iki jane. Nang opo? Nantang. Ora. Lah yo manuk kok mlero. Nang kuwi jenenge tembang untuk ngapakne. Nang ngono sing aneh mau nyanyi kepingin kok. Non. Awet saking kening panak sopat ku sangat dipanembahan kuling ngati punolo garing ulo lantang mewit sepriko ngantos sepriki konteng losko naning bintang sangat dipanembahan paring gengsih kawasan dati ngati punolo garing menikau dinten kemis pagi menikau beton kulo dada seorang geng kulo minu jengi badan kulo sekalir mewit saking mestoko ngantos diramaan suku pinten-pinten po biyong kulo mbeten pada ketipuan nanggung sedewa kulo semenakan patuku sangat dipanembahan wih ngopo loh wih nah dia pun guneman kerepe kaya ngene kok jadi lati tombol ke biye kok apa enak di pelok ke disik lagi tangsak lambahan coba tantrik tak oleh-oleh ini midil ketoprak pelok kaya ngopo ngopo suara pelok
1: Nothing.

santen iki favorite mijil ya, Truk. Mainnya. Ya kan pengin dipetingan kok. Monggo menajengaken

0: iki mau tembang opo no gareng nggih menika midil ketokrak reng koprak ketokrak nggih ketoprak wis tau to rengmu oh wis aku tau melu sari biyen kok kancamu sapa karo Bagong kuwi aku mitur lakone lakon opo aku mesti dadi ro kok oh yen lakar olahan yen lakon patine gagak rimang aku dadi jaran
1: petapa
0: ayung pancen ya wong ro ya ora maido ngono yen lakon temanten getih aku dadi getih dadi getih ya pengus ngono ada wadus iki menawa tembangipun midil tak kepanipun nggih mawi pitutur menika mawon dedalane gunlawan seti kudu anda pasor lali lali datan bisa lali suwe saya katon kok ngaten iya sanggo lebokane atiku nula garing kemreke rasa welasku marang kowe kowe tak sangoni aduh kowe ngaturaken panuwun wilah impen wis tembus kalau dalu kirang langkung tabuh kalih wandenipun kula sepena kedawan daru gregah kula tangisan ing tilem jebul manggih sangu ing semanten kataipun pinten nun mung ini iki wujude layang mengko wenehno bendaramu Janaka lajeng Pak Parto yen wis tak taosake bendaramu Janaka surasane iki pancen bab kedono oh ngaten terus saya ini ya ecek ya orang gue nah ya mbah orang ngerti kok hadir nawala menikah selasih pun olah perlu tak potong kok ngaten ini eh coba ini mau berhenti maling akan wis wis ya nur kareng nyoy gila yang mengku bakal kasembatan kang tok karbaki ning melingku jelali weneh no bendaramu waduh atur akan ning panduan ngetan pupami tere
2: kula Guna.
0: Aku esok mau tahu tulisannya sangat diperbanding kita. Bukan kekuatan. Wah, ini kulan aku perikat kok. Kulan aku bosong ya perikat, nulis dia perikat. Niki tulisannya sangat diperbanding kemarin surasane. Mesti tak paling duit aku kah ni lantaran dari Janaka toh.
2: Dari yang dok lewatan ni. Gak pun di.
0: Gak lah.
2: Oh niki, wong gak.
0: Larak ngonyo. Jadi surasane sangat dipenembahan pasrah Ndoro Janaka sangune dipasrahke supaya diparingke aku
2: mboten niku.
0: Tapi ya
2: niki surasane kula nggih Janaka. Samangsa tekan praja garinge lebokno krengkeng macan ngono niku lho.
0: Oh, ora

0: genah ne. Terus kene ngulu itu nganti orang datin dhewe. Ana mung tara-tara kaya kate, nggon kowe ora kurang kowe. Ora eling pendhita petapane kayu jati, usuke. Mulih akeh pitike do ngendhok kabeh nyangone ketret sithik ora gablek. Aja meneh pendhitan, aja meneh cantrike pendhitane ora ndi apa-apa kok. Ring. Kowe aja blawanan lho. Kalau sang Resi Wiyasa itu punden lho. Ayo nyatanya ya kalau-kalau ya sok gelem guyan ngono kok. Ayo salahmu. Wong pendhita saya ngrembu kaya ngono kok disuwuni duit. Lho iki cantri. Nggih. Kowe tau ngono kok edunge ngopo, Tri?
1: Lah mriki kathah kanjeng wong timun ganteng. Timun mas ganteng, brambang bawang ganteng. Lah dhewe apa niku nggih nika lho, dunge nika sing kula ngadengate miring niku. Dungeng niko sing jeneng niko nge anu dungeng niko sama niko nge nanti nih wiar guniman apa rok eh Daud kurungu dungeng apa tri
2: ngata sangit dungeng nujus wijinin dinten nanten bocah teng pasar keng pasar mantuk terus ngempun ngomotan niku
0: oh wujudu dungeng wijinin piwang ceremongan ngini ya tri aku sangu dungeng jenenge dungeng entik-entik ya dungeng entik-entik kuwi dibawani dhisik Slendro patete menyuro dungeng entik-entik
3: coba tak rumakne ana dungeng entik-entik ndengae okay. Saiki

0: matulakan ka nga manwani yung tango pa mo si kakangin ang kaparang-parang itang bango siya ti puntong ng tatanggin na yung pamikyaran mo kang
1: ayo kaya naman siya ngayon ano
0: langitaran tango ni ki mong disco kakang
1: lulu wala malah modern
0: enggak tapuannya kok dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung oh, ikan kaya apa? Pokok Jawa dung-dung-dung-dung-dung kena mana onde-onde oh
1: ini lorong gitu
0: ini mahatannya ku sakit kulo sana si bon sakit si kakang
1: ayo, senilan kabudayaan nyawa edi-wegi ana dawing para winasis kudu dikembangake kudu dilestarekake nanging aja ninggal keagungane lagu-lagu kreasi kaya sing lagi wae padha dirungokke iki mau ora kok kepingin berubah lagu-lagu klasik tinggalane kakek moyang kita kuwi ora sing klasik ya tetep dipepetri malah sing suwe ora tau muni digali tegese ditokke meneh, didudah meneh. Bebasan menggali mutiara terpendam. Pamane unang-unang, gambir sawit, kawitan, titipati. Cine sonya, ora ning kuwi gendhing kok cine sonya iki.

0: media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sawit kawitan ditipati kidisonya ora neng kuwi gendhe kok ditisonya iki ora neng to Kang ora neng ngono ha lono wah menu gendhe lono niku sing kembang jamak kok lono mun sabu jagat sing papa-papa nang ayo menyo niku kabeh di anu malih nggih digali dipepetri dikembangke lah. Niku dadi dasar anane lagu-lagu kreasi. Mula mboten kok lagu kreasi niku ngemoi lagu kuno niku mboten. Sing kuno tetep diurip-urip ning kreasi nggih tetep dikembangake. Marga miturut zaman kelakone, ngoten ta? Kula pamane gawe dangdut, ngoten lho. Mboten kok gamelan kita kula walik kula dadi dangdut niku mboten, malah nuduhke keampuane gamelan kita. Gamelan kita niku mesti disebut pusaka niku dienggo napa-napa saged. Nabui wayang wis anggone, nabi ketoprak ya wis pirantine. Nabui wayang wong ya wis sak terpe, nabi kelenengan pancen wis wajibe. Nabui napa men saged. Yen perlu nggih gawe dangdut nyau gamelan nggih saged, ora ana halangan apa-apa lan bisa ditindakake. Ngoten? Lho niki dilungokke ya. Dadi aja kleru tompo ora kok gamelane dirusak dadi dangdut niku mboten. Ulah nggih kula niku nak keter-keter ilmu pastos jroning batas kula pindho pinara sanga sangsaya dalwaras abyur Kang. Weh malah patet lho tupo. Niku tembang entet. Lho, entek-entek kok entet lho. Dirungokke sik to. Niki malih tembang sing surasane rada pasemon lumrahe ditindakke enten laras rendro. Dene niki kula nggih pungkasane leh kula sampe jagong kula tinggalke sampean mangcateti larase pilok dibawane King Scar Srinata didadekke lagu grupa klape ning grupa klape pilok mboten grupa klape Sindru kaya sing ponenten.
2: Lha kek niku kek kira-kira kok kan melek niku grupa klape
1: bruno
2: lah kok pilek.
1: Oh nah ingat nyanyi wis nanti ngelakang kaya ngelakang ngomong ini peloknya kok pelok orang kok sajak mau ngendi orang gue cah kidul tanggul ini kok jadi nyatanya gue ngulak ya ketayalan ini kok manyan wongin lagi keseng semono tak rewangi ya gue yang ngisor wet peng dilubung cah cilik-cilik keledang-keledang lah kaya si ndumble teko ya kaya dibawani si Sekar Srinata. Srinata ini kok dikese si nom mangke dipake lupa klape laras pelok kok mesti dadak dijokke ya. Si ketawa datan krasa

0: Dek, gawe tunan ning sesami. Mbak, Mbak Yatmin iki tembang napa, Mbak? Mang-mang suri ki ngriku ngedak ngedak mik, Mbak, tapi. Nun. Tembange bawa niku tembang napa?
1: Kayak dicap.
0: Sinom nggih. Diseni cakepan sing iseni cakepan sinten?
1: Pak Narto Sabdo.
0: Wah, suarane gerok lho. Atau itu suaranya ngemprok-mprok gerok kayak gini nyutak ke spirit nunggu itu. Aku orang kemanyer lagi kula yang ngono kula. Waduh. Tahu itu kok ngelokor. Aku biar anak pensiunan Dursasana kok. Dursasana itu pensiunan apa yang ngono.

0: Lho iki ngene iki Trik. Wong sing kurang paham tentang tembang darani pun tak nggen priwau. Sebab niku ora mestine dipedhot kok. Kepengen nunggul priyangga ngoten. Lah nggen pri kalih yangga nuli medhot kesuwen, wong sing kurang paham tentang tembang darani entek tenggen priwau. Kepengen nunggul pri. Lihat dina yangga prinestu rasa gek uni yangga. Wala niku nggih prekek diupgrade meneh, Mbak. Monggo. Nanarine nenonone. Pedotane sing pernah, Mbak. Kepengen nunggul pri yangga. Ngono, Mbak. Coba.
1: Kepengen nunggul pri yangga. Yes.
0: Tepuk tangan untuk Mbak Tantina. Loh. Lah iki jenenge cocok karo pedotane mulo akeh banget kok suroso-suroso sing mesine muni dadi ora muni iki sebab le medhot kleru arahe ngono. Mula jane nak niat pedhot ya aja sak nggon-nggon. Kondo sik engko nyang kono pedhot karo aku sok ben pedhot nek ya ngono. Aku iki iki angkatane kok wis pedhot ya, Dok.
2: Terus, Mbak.

0: Lah iki ya ya wajib dibenak keneh iki, Gong. Aku ngerti pedotan kaya ngene iki sing dicengkok kira ibune sing lagi ngerbini kae to. Tumeh napas landung suarane dawa wae. Medhot sak nggon-nggon diseni lok-lok sing dawa ning yen ora manggon ya ora penak lho. Namun mangkono jiro lupat monem tuwa lu songa sepuluh yakti aku ngerti sing dicengkok kae ning leh ning kae aku jara wadip yang ngeni kok jadi luputo sak kelanjang gambir ora bakal tak ngeni nah dan luputo pepuntanya ya mengatak ningka kae rak ningin ajab-ajab sing ora-ora weh rang ukup aku rang ukup dikukup
1: bagus
0: bagus iya mbak
1: antak

Ceker Purwono Larak ngantoku kena sasat kutung sambil lumayan lebih. Kau tak mau tahu apa yang mau tapi patuh pondok yang meninggal. Kami tidak semua makan dan ikan. Saya ngapok kayak bongol orang sih. Saya semua bersemangat tentang ngapok potu dengan solo. Ini kau tak mengerti kakek pok. Saya nak jangan kapi tawa yang aneh bersifat kayak gede walati kontom. Mirip.

밤으로 말아강의 세종목도 프라포 플레소스베르 프라금 포구로 마왈리안 Putleng, putleng, prislanat, foto, tijekan, sadri, obor, kaki mandi, kota, takut, sotri, mangi, mangi, mangi, mati, ngelaran. Sotri, yang plong, kawati, kekasih, kuratin, nongko, widu, yuratin, api, manyu, eh, ark, soso, sopo, pertikulan, ngendir, rangkamu. Tekon, jinjong, jongkok, lawan, pertikulan, jana, sifat, ark, soso, seram, retek, soko, kayu, watu. Wis kenal akeh ratu menang lungguh empok liangan roko bari saka negara kok warok. Ajeng Prabu kula srenggit ditya kula kelabang taruro pratek aku satriya. Satriya. Aja metot bali ora ana kang sini werti ning kabeh roto tenowo. Tanpa gawar apa dene kenteng. Nasing buta pating jebobok. Ndak sambar ndak sandung rambut yang gupet ampian ku tak pagas turiga putri ing turiga nyotok mbun-mbuna melebur tanpa dadi ur mbeng nolongi nyapati gede mutilat burbutan dek kopat kapita kaya ruta pangin kejeru kaya menung beranjangan ada ndak ingat jam ngapis sampe ke bunda sampe kipang muter untuk wandam

0: kiri.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

en muso, amin toawan ang grosro singon abdo, pagyoyon ano bro? Putleng putleng prislatan potretekan. Selawat cita terang terung hati nyuruh pimetuh ketis tetes war-war tekan yang pati orang mati di tampilan.

ding paling kerah wan dan ning kang luput nawa kaya babatan pacing taman kagom yang warastra kinepung wakul binaya mangat Raden Bimanyu parandini mboten gegere kulune Salamba mapan wis dadi watak pantune sang Bimanyu lamun Bandrayuda mboten lega salah penting penggalih lamun dereng nguningani leburing mungsuh padha sakala anawis sanggar patmono kawantatur kinanti laju wangsul mring negari Wirada yang lunging kadung malengkung

0: Bapak Prabu.
1: Senadyan namung pinanggih wonten ing margi, kula mboten kepingin ngicaken trapsi lomi wah tata krami, Koko Prabu. Kaparenga sumungkem ing pangabekti kula mamantuan tumugi konjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndrawati. Yo. Yayi Prabu Karna tak tampa tangan lurus ya diatur pangabekti marang pun Kakang. Amung pangestune pun Kakang wae lumintuwa marang Siadi.
0: Mutadong tangan kula kekalih paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Kula pun diwenteng mestoko dados sedimat, tapi saking menika kaget karo sing manah kula Koko Prabu.
0: Dene titianipun Koko Prabu Rata Kyai Jayadara
1: andhajari rata tumpakan kula wekasan paduka Malembar. Kaparang sapedagong kalian ri paduka ing Ngawangga sami-sami numpak rata.
0: Jadi
1: patut mau pitakonmu
0: Koko Prabu menika mau saking tindak pundi miwah badhe tedhak dateng pundi?
1: Yo, malih-malih apa Yayi? Pun Kakang bubar wae nyangkul dadi bahan kang luhur. Ning tepake dadi duta pengawakane adi-adimu Pandhawa. Lumaku marang negara Ngastina ketemu lan Yayi Prabu Duryudana mungguing wigati. Sekawit pun Kakang hangelipih supaya Yayi Prabu Duryudana lilih sajroning penggalih kepareng enget janjine kalawan para Pandhawa kang wis padha-padha bebarengan ditapastani dening Yayi Prabu Duryudana apa dene kadangmu Yayi Prabu Puntadewa. Para Pandhawa usih padha urip ana telenging mana kamya 12 taun lawase. Diwuwuhi kudu 4 taun. Ngibarate wong utang Pandhawa wis pundhat. Ya sebab mangkono drenging cipta kentenging tekad. Amung pengin ngusikake penggali Yayi Prabu Duryudana supaya manglung rasane kepareng netepi janji maringake negara Ngendra Prastha sak wewengkone sarta negara Ngastina kang adimu Pandhawa mung trima separo.
0: Yayi
1: dititik sangka puguing penggalih Yayi Prabu Duryudana nggone ora kepareng minangkani panyuwune adi-adimu Pandhawa kodrating jagat wis ora bisa diwiradati tumuli bakal tumapak perang gedhe kang sinebut Barata Yudha Jaya Binangun. Karno yento Barata Yudha Jaya Binangun tumapak besok Siadi melu ngendi?
0: Koko Prabu pengen apa paduka maksih ketambuban dateng greget masih yang manah kulo kulo menika satunggaling satrio ketah setia dateng ucap kulo piyambak ingkang tuwa saking kenteking raos
1: binding tumapak ing Barata Yudha Jaya Binangun kula kedah ngombyongi Yayi Prabu Duryudana nyenopateni Kurawa mengsah lan adi-adi kula Pandhawa. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkol Karna mulkagita unggahna udana rasamu.

0: kamulyan apa kang digayuh dening Yayi Prabu Karna dene mengkono nggone derpetekat gelem ora gelem Yayi Prabu Karna kudu wantala nyumurupi muntrating getih kang tuwuh saka dadane para adi-adimu Pandhawa sabab nggone Yayi Prabu Karna amun milik kamukten kang ora mingsa. Yayi, apa si adi bakale bisa kumrembyah tangane yen toiling Pandhawa iku padha-padha linairake dening Kanjeng Bibi Kunti kalebu si adi kang tinemu Pembayun. Murkagi, nalarmu beblesno apa si adi bakale umongso bisa ngrasakake segering banyu yen to si adi tuminga muntrating getih kang tuwuh saka dadaning Pandhawa. Apa si adi bakal rumangsa tuwuh ambuka yen to si adi ngawruhi para Pandhawa kang padha kena kasangsaya dening pakartining Prabu Duryudana. Lan apa si adi bisa ngrasakake nikmatmu pangating urip yen to si adi ling pinutrakake dening Bibi Kunti. Jer Pandhawa kang telu kalawan si adi mono padha-padha linairake dening guwa garbaning Kanjeng Bibi Kunti. Murkani gagasan Oka Prabu menopo dawa paduka ing mekaten mau sampun pertitis kiraku bener kandamu. Utapipun ngakang iku ora bakal sing nglar saka babat ingkang nyata. Pun sewu Prabu. Kula menika sanes putranipun Kanjeng Ibu Kunti. Kula menika putranipun Bibi Nada. Garwanipun Rama Prabu Adirata. Kusik to, kusik. Keliru ya iki. Sing bener si adi kuwi putrane Bibi Kunti dipupu dening Bibi Nada. Menapa mekaten to kok Prabu menawi kula kok mboten. Kula menika putranipun Kanjeng Ibu Nada. Jadi kiraku ya sabab durung ana kang dunung-dunungake sak temene si adi kuwi putrane Bibi Kunti. Mengkene mungguh lara-larae karena wonten dawuh midhangetmu ya Yayi. Nalika ingkang ibu Bibi Kunti maksih kenya nate meguru marang pandhita saka ngatas angin peparape Resi Druwasa. Pandhita saka ngatas angin kang peparap Resi Druwasa mau dadi gurune ingkang ibu yaiku Bibi Kunti. Dening Resi Druwasa Bibi Kunti pinaringan adi panggendaman ingkang sinebut Aji Kunto Wekasing Rasa Sabdo Tunggal Tanpa Lawan. Dina Aji Panggendaman Kunto Wekasing Rasa Sabdo Tunggal Tanpa Lawan iki daya pangmasane yen minatek mesti ana diwa tumurun ngejawantah. Aji Kunto Wekasing Rasa Sabdo Tunggal Tanpa Lawan iki yen minatek mesti ana diwa tumurun ngejawantah. Mula sirikane aji mau ora kena diwatek yen siji pinuju ana papan pasiraman, loro ana ing pasarian, Nanging nalika semono bawane Bibi Kunti lagi wuru nggone kedunungan aji kasebut nganti lali ing pepali ora emut ing piweling nedenge asesiram aji mau kawatek. Aji mau kawatek wekasaning kayangan geger ora sithik tataing para dewa kang rebut ngarep kepengin ngejo antah nanging jebul tinemune kang luwih dhisik ngejo antah yaiku dewaning Rahina. Dewaning Rahina Sang Hyang Surya ya Sang Hyang Raditya. Jelek tumurun ngejo antah sabdagong kalawan Bibi Kunti wekasan Bibi Kunti kaget. Mengkene munggu atur sabawane Bibi Kunti. Pukulun. Kula mboten rumaos ngrawuhaken dewa. Dene paduka rawuh ngejo antah menapa to darunanipun. Tumanggaping penggalih Bathara Surya Kunti dewa tumurun ngejewantah kuwi kudu entuk gawe dewa tumurun ngejewantah iku kudu entuk gawe liringing netrane Bibi Kunti sarawung lan rasa asmarane Sang Hyang Surya wekasan Kanjeng Bibi Kunti anggar bini ini mesti wae gawe panasing swasana jero jabaning kedaton Mandura nganti karono kandel ngrasa mamas diri Kanjeng Bibi Kunti umpetan ana ing pagulingan pirang-pirang tondro lawasi amarga lakon kang medeng sinandang lingsem yen to kawuruan ing akatah kalau aning lakon gaweane kang akarya jagat jebul titi mongso panasing swasana Mandura dadi runti ing penggalihe Rama Prabu Basudewa nadyan wanti-wanti mawantu-wantu pendangone marang Bibi Kunti apa to kang nedeng kasandhang ewadene seketap ora matur prasaja meh bae tega marang Bibi Kunti mekasan dipisah dening gurune Bibi Kunti yaiku Begawan Druwasa ngantir si Druwasa pinasraan ngrumat Sukerta kang sumandang anggane Bibi Kunti ringkese nalika semana Bibi Kunti yang lairake jabang bayi kang nalika lair wis kinodrat nganggo anting-anting lan kutang kawot
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram bit.ly.

0: kakang mbok ratu menapa to menggah wosing wigatos dini ing rikalenggan menika enggung nyaketaken sawanipun ingkang rayipun Yama Widura. Nyanyi kadangipun kakang Dimas Yama Widura. Sosro wirangkang tak sandang nalika pun kakang munggah tinggil negara Ngastina dening Duryudana sak kurawane ora entuk pakurmatan apa-apa malah tekaning pun kakang nggone nampani ora beda kaya nampa tekane wong sutra sampali loro saudan telu saurupan ndak elus dadaku wis tak kawuri mapan mengkono mungguh watak pambekaning Duryudana sak kurawane luwih-luwih Yama Widura
1: kula kakang mbok ratu
0: bareng pun kakang ngandharake yen to tekaku marang negara Ngastina minangka pengawak wewakile ponak-ponak amu Pandhawa Prabu Duryudana katon yen to sesak jamange ora gelem mudhun sangka ing dedampar malah malang kadhaan uting-uting
1: iya salah jengipun
0: nganti ngotap suga kelatu aga esmu meduga nguni ngirang-ngirang marang ponak-ponak amu Pandhawa dianggep nadyan wis kesuwen ana ngalas rumangsane Duryudana Pandhawa sepening kawruh tuna ing ilmu nganti pangucape sora yen to derajating Pandhawa ora beda kaya wong alasan dikawruh dening para tamu agung ingkang padha lenggah sapejagung ing kono rumangsa ciyut praupanipun kakang nganti lingsem nyawang soroting Bagaskara mengkene lakone ponak-ponak amu Pandhawa teston temen ingkang ngaraka swargi sinuwun Prabu Pandhu nggone tetilar putra lima wae uripe mung tansah kasang saya sinang saya wit saka pakartining Duryudana sak kurawane lakon iki besok priye yayi
1: kakang mbok kinten kula sampun mboten badhe nalisir sarimo anggen kula nampeni ngreh dawuh pangandika paduka ngantos kula rintangi kula nebih mboten kepingin sarawung langkung-langkung tetunggalan kalian Duryudana drasan sadaya para Kurawa nadyan menika ugi pulunan kula nanging raos kula ajrih mboten murunga kula badhe kasempyak ing aradan kelepetan dedusan tuwenang kala murkanipun Duryudana sabab saing menika kakang mbok ing pangraos mboten wonten ginanipun menawi anggo mekaten tumlawunging penggalih paduka kapar ngolenggah jenak saring kang kepenak anjen jemaken raos awit saking tumingal tentreming swasana ing panggumbakan mangki menawi sampun wonten mancing kang prayogi kakang mbok tumunten badhe kula dherekaken wangsuling negari Wirata kempalan para putra-putra paduka.
0: Yayi banget pangarimanipun kakang mengkono gedening rasa welas sia-sia dimarang pun kakang. Ya muga-muga lekas mukang luhuriku tetepo bisa tinulati ning akeh mung ngene. Nadyaning panggumbakan adem lalane nanging kesuk sangka panasing rasaku nganti mahanani sumu ing sarira. Yayi ono lilane siadi pun kakang kepingin kekadar oneng palataran.
2: Ih, kakang bu
1: semoga keparingin penggalih kapar mangi telak.

kedadar omeng palataran. Dewi Kunti tali broto sumu ing sariro mahanani sumu ing raos. Namung kawuryan anggon ora aras kendelan kewawa yen temeng wanggung atebrajo jramun tumungkul tansah tampel entis waneh-waneh kang ginagas jroning wardaya maksih anggung kawang-kawang katingalan nalika nastinggil negari Ngastina kadamel sasra wirang dening Prabu Duryudana. Juring kendel datane pah waspaos paningali nguningani wonten salah setunggaling prayagung ingkang nitih arata nganggo makutha kentana angubengi kasatriyan panggumbakan nanging alon-alon lampahe ngrata sakedhap anulih Dewi Kunti sakedhap mas paosaken Dewi Kunti dangu-dangu mandhek lampahe ngrata suwe-suwe saya cetha pandulune Dewi Kunti lamun prayagung kang anitih rata tuhu punika ingkang dipunentosi nggih punika ingkang putra Narendra Ngawangga Prabu Karna Pasusena. Mula tekan kono wijiling pangandikanipun Dewi Kunti anak punggih Karna aku ibumu yang nggih Karna kowe anak kulut aduh ibu kapar ngonampi suan kulo ibu.

0: Karena kuwi anakku yang ngger.
1: Iya, Ibu.
0: Wiwit kula linairaken ketemben menika kula kelampan aben ajeng suwane ngersa paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ngaturaken sumengkem ing pangabekti kula mawon tuantu. Mugi konjo sanep foto paduka Kanjeng Ibu. Nggih, kula anak ungger wong bagus karno.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
0: Kula ngaturaken sumengkem ing pangabekti kula mawon tuantu. Mugi konjo sanep foto paduka Kanjeng Ibu. Nggih, kula anak kungkir wong bagus karno. Kene-kene arada maju. Aku kepengin ngelus-elus sesinomu. Betobat-obat. Ketemben iki pun ibu mas padake lamun dewasamu ceples ora geseh sarambut kalawan diwaning raina ya iku Sang Hyang Surya.
1: Ibu, kula mboten kepingin mirengaken pangandikan ibu. Kula mboten kepingin mirengaken pangandikanipun ibu ing mekaten. Dersamu kawis sampun kepengker ing sak mangki namung kula kepingin
0: Kanjeng Ibu karno murga kematura prasojo.
1: Kula kepingin dadi hangraup pepadanipun Kanjeng Ibu lan Kanjeng Ibu
0: Swan Blenger Sopat Duko ngaturaken sembah kulengkang pungkasan. Karno opo to darunane dene sira ngucap mengkono. Ketemben iki sira sumungkem pun ibu. Nanging kemreke ucapmu kowe ngaturake sembah kang pungkasan. Kowe bakal menyang ngendi wong bagus?
1: Ibu, ih perlatan kemawon. Wontenipun kula matur mekaten karo ning rikalenggan menika kula badhe anyangkul kewajibaning senopati lumawan mengsah. Dene wontenipun kula matur mekaten wonten pangestu paduka Kanjeng Ibu ingkang kaparingaken ing kula. Saged pandayani ungguling prang anggen kula nedya nandingi mengsah ibu.
0: Ya kula tak pangestoni muga unggul duritmu karno. Nanging karno
1: kula ibu
0: sapa mungsuh mungkir
1: Kanjeng Ibu ing pangraos mboten wonten ginanipun menawi Kanjeng Ibu midhangetaken atur kula maratilaken ing babakan sinten mengsah kula ing benjing nanging Kanjeng Ibu namung kula suwuni pangestu badhe anggen kula mangsah perang menika wau saged to pinanggih unggul.
3: Gitu Karno. Nanging gamblangipun ibu kepengin ngawruhi. Sapa mungsuhmu besok Karno?
1: Ibu. Kula menika satriya turta putranipun Kanjeng Ibu, mbok menawi sangat nista. Menawi ngumpetaken satunggaling lampan ingkang nyata inggih persadan kemawon Kanjeng Ibu. Taun mengsah kula ing binjing mboten sanes kedawi namung putra-putra paduka adi-adi kula Pandhawa.
3: Aduh nggih anakku nggih.

0: Senyoy langing kang memanis watanan niro layung kumel kutemrah nyomaratani marang sariranipun anak punggir wong bagus karno mandekos menewai pangutap mod setok linda ake opo sirawan toro uluf memungsuan marang adimu kang podo-podo tak lahir ake opo siro kepingin nguntap ake pati ning polo Pandowo hamung perkonom popo beyo kamukten kang uras miro Ranopo bakale siro mentolo nyumurupi muntrat gedi yang Pandowo yento siro eling podo-podo anakku karno
1: kanteng ibu kanteng ibu nyun pangapunten
0: maka tenor si pun tiang ngedeng tapi wajib lo rintangi muto tuli ngantos sepening petang ita raus kamanung sanku lo nanging kanjeng ibu menaik kepareng paduka kengetan wonten pun lampaning kedadosan mekaten mawistunipun tuwuh miwahamo saking pakar binipun ibu piyambak kinten kulo mboten badhe saged ngempal kalian adi-adi kulo Pandowo ingkang sengaja dipun pisahaken awit saking keparengipun kanjeng ibu kanjeng ibu tetelo wanto ngindangaken putra ingkang tanpa dosa mongko mulya-mulyaning raos para ibu menika menawi ketemben peputra sepisanan turta mijil kakung inggih menika kula nanging kenging menapa ing kemestinipun kula maksih gesang sinesepan dening ibu miwah kula kedah dipun kula wentah wonten pepangkon ing ibu laring keng dereng anggadai dosa kanjeng ibu wekasan lingsem angakan putra ing kula wantol ngindangaken ngantos badhe wantol nyumurupi pecah kula katondo kula dipun templungaken ing benawi kanggo ing sabab saing menika kanjeng ibu kula nyuwun pangapunten mboten kok kula nama ngundamana dhateng paduka nanging kanjeng ibu sewu-sewu kenglewatan kula nyuwun pangapunten dene kula wani kladuk angucap dasaripun mboten andharak badhe wani dhateng paduka namung kepengin nglairaken pangunek-unek ing manah kula ing kula sandang pinten-pinten warsa amenipun miwit saking kanjeng ibu dados dutanipun adi-adi kula Pandowo minggah wonten setinggil negari Ngastina dening Yayi Prabu Duryudana mboten tinanggapan sarana tata susila nanging malah manggih siya menika raos kula mboten kiyat upami kula mboten lingsem dipun tingali ngakathah kados badhe ambengok sarta jelih-jelih nanging raos kula inggihaken piyambak kula ndapaken piyambak pulo kulo badianya ketikan dengi bingkih menawi kulo dipunaken putra tiwas kulo kapang-kapang sumong kami ngerso paduka pekasan paduka boten keparang akan putra dateng kulo ibu katus menopoling semingin kulo sandeng kanjeng ibu cintan kengelpatan kulo nyuhun pangapunten kanjeng ibu anak kungkir punto dewa warkutur lan Arjuna orang ngira kowe besok bakal mati dening kadangmu tuwa nggir
1: kanjeng ibu mbok menawi tebih kali ini paduka dawaken mugi-mugi seneksan dening jagat saisinipun
0: benjing kula sagah pecah dening Dimas Danoko kanjeng ibu anak punggir Danoko wong bagus kulup popote sira satria nuweh perkara meneng wae nganti tak jaluk-jaluk ake muka-muka kang lali tumuli podelingo karno
1: kanjeng ibu kula bali malih kula ngaturaken sembahing yang pungkasan.
0: Sing mangke kula nyuwun pamit
1: badhe mangkat apa. Mboten badhe wudhar anggen kula tapa menawi kulo kasetra dereng banjir geting ing sadeng kula betipun sarah pondo kangge rambut kriki luntu.
0: Miwah kula purun wangsul ing negari Ngastina. Menawi kula sampun semerep gemledhak kandhanipun Sang Mahatma Bisma. Kanjeng Ibu nyuwun pangestu.

ngalentrih parirane dewe Kunti Tali Broto senadyan maksih gesang kaya dene wis murtad mo. Tambuh-tambuh gergeting penggalih wis tatane ngarep-arep kamulyaning jagat panono kang pinindeng-pindeng ketawi namung kepingin tumuli pecah obong sumusuring kang loko sawargi Prabu Pandhu Dewanata. Taleweran kang waspa midil saka nitya dres kaya dineres wauta kang musdang wamping-amping ana pilaring pendhapi Narindring Drawati Prabu Kresna mas paosaken ingkang bibi Kapidara kaya kapang-kapang anyaketi asba kekalih tinandhak dening Prabu Kresna kabopong kalenggaken wonten ing bali wewangunan dadya klarapan Dewi Kunti.

0: Persno Pia kui kinggir
1: Bibi
2: Ulo sampun saged mastani sesak ing penggalih paduka mboten saged dipun upamekaken. Jero sinten tiyangipun kuwi anyandang lelampahan ingkang nedheng paduka sandhang. Purun mboten purun ing tembe Kanjeng Bibi kedah nguningani. Sami-sami putra paduka rados sing apreng wonten madyaning ponto bakah salebeting Baratayuda kekalih para senopati agung mau estining manah namung kepingin rebut unggul badhe rados menapa binjing Bibi.
0: Ya Kresna. Mung sapa ngongkon mung ayomi adi Arjuna.
2: Inggih. Nadyan mboten kuyas pangandikanipun Kanjeng Bibi, samukawis wau jer sampun dados kewajiban kula. Dene wontenipun kula semaning panggombaan mboten tinimbalan. Bibi, nembe kewala. Kula saking negari Ngastina pinanggih lancaye Prabu Duryudana wonten Stinggil. Pepanggihan kula kaliyan Nyai Prabu Duryudana dipun sekseni para pangembating negari, para pepunden, para sesepuh, miwah para pengayoman. Antawisipun Kanjeng Eyang Ingtal Kondorsi Mahatma Bisma Panditeng Sukolimorsi Druna Narindring Mondoroko Paman Prabu Salya tuwin pinten-pinten para Narendra sarayanipun Nyai Prabu Duryudana menggaing wigatos ngambali rembak ingkang putra pun Kresna minangka duta pengawakaning Pandhawa ingkang mungkasi nadyan boten kirang-kirang angin kelutan sangari-hari dateng Nyai Prabu Duryudana nanging jebul pinanggihipun tetep puguh manahipun anyukengi wontenipun Negari Ngastina inggih sabab saing menika sampun boten saged dipun wiradati malih kodrating kamontenan Baratayuda kedah tumapak Bibi kulo ping pandam

0: Ah, no, bien beso.
1: Y atur pamrayogi kula rening ing panggombaan mriki menika caket kalian kula kasitra. Boten murung inggih namung telenging kula kasitra ingkang badhe kinarya ajang lumados sing prang antawisipun Pandhawa Kurawa. Kanjeng Ibu sampun ngantos geberbekan kumentranging ditambel. Tunduk lan pangajeng-ajengipun putra-putra paduka para Pandhawa ing mangke Kanjeng Bibi. Wontena keparinging penggalih kula dherekaken kundur dhateng negari Wirata. Iya. Nanging mengko aku pamit no paman Widura ya kula. Inggih, Bibi. Mangke kula ingkang badhe matur dhateng paman Widura.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wong-wong ning trio mangu-mangu-mangun kung kanduan rimang lelen no tanapa kaning yen tulus mengku sanjah utama pangoto mudha wuwuse angrapa kamu selunggu prayogo Yayi Prabu Wicaksa Palansia di Bodor Arjum. Ih, kok Prabu Arjum suan mulo Patih Suroki Seri Bodor Betik Wim. Ih, binuun Arjum suan mulo Pangga Bekti Kulo Kapur Malah mangkene rasane wong kesingsa kang nalika isih timur mula pun kakang sak temene golonganing Kurawa uga putra Prabu Destrastra zaman dianakake tetimbangan antroning Pandhawa Kurawa radyan pun kakang tatahe sawantos nadyan pun kakang kalembu Kurawa liyane tatah kabeh ana satus ning bareng dintepi si Werkudara jebul piyuh mentrelat tekan kene. Wah. Pintuk bali mermaning diwa dene pun kakang lan jadi lakon narator bisa nelukake wong-wong ing pradesan kene tak jiak babat bebarengan gawe omah. Nadyan kraton iki dadine durung mingsa ning aku seneng amarga kene sepi tur mepet gunung ten. Mung kuciwane. Menapa kok Prabu? Dene pun kakang dadi Joko Kasep. Pun kakang dadi Joko Kasep. Kurang luweh ping 13 nggon kunedya palakrama tinemune gua-gua. Ana wae mung aranane wanodya kang tak takok wis pisanan. Ditandani temanten tekan kene weruh wujudku kamigilanen. Wekasan ngenes loro-loro madal saliring utomba wekasan mati. Ana maneh aduh pinang kali aku nelokake ratu ing simbar kemoko Prabu Jo Majuto narindring simbar kemoko dituring Prabu Jo Majuto tak telokake anake wadon sing jeneng Niken Windarti tak boyong. Tak iming-imingi kamukten, tak iming-imingi bondo tumpundung. Tak kekadang dadi prameswari jebul ora milih aku sing dipilih malah baturku. Pun kakang nemoho bakal lono broto mbok menawa entuk pangapura ning diwa mancing wono. Yayi wulung tontak ada nih dereng wah ono kamulyan kang pak sandang duning pun kakang meleng ono telenging wono kerawan jim kaliko jim kaliko mangsit marang pun kakang yento sak cedaing balumbang kuno no wanito kang intaing warno oleh kumulaku alon-alon karo ngulur wanti. tinemune wang siting guruku jim kaliko dadi kasunyatan. Wah teledak teledok orodrang leledek dasar papane ledok nganggu undak-undakan. Tak kandelilehku gawe wedak nganti aku duduk papan kang ledok piyuh aku pupuran miro-miro tak gandrungi dhewe tanpa swala manut piyuh nyempo tak gendong. Wah selawas kurip gendong manut yo lagi pisan iku jeneng kesengsem ora kena tak alang-alangi tekan jroning dapur ya tak lilo-lilo lidung. Angger jeneng tak tubruk nyedak dadaku. Are tak singgol aku dikampleng. Areng tak ngono sakit turiga saka kembung atiku persaja yen dheweke wong ora pati waras. Gereng genteng kon mulih kenyang Gunung Kendeng. Sinuwun kula mangantuk wit ngerti Kendeng kula menika putrane sing mbah reksa mriku. Mila aku ilangan. Ning ana pemareming atiku menapa kok Prabu ning kowe aja meri ya. Tetewa mboten. Yen to kepernah pulunane dhewe putra Prabu Duryudana ya kuwi Dewi Resmolawati. Wuh. Dedeg piadege sedeng kulitane rada ireng. Disawang saya ganteng. Wih-wih yen nganggo klambi ireng. Regemeng regemeng. Nadyan wong waras wiris sumangsaku kaya wis met.

Wo. Undakan widanget Marto Yento dina iki bakal tumapak kang sinebut Barata Yudha Jaya Pinangun tanpa tinimbalan dening Kakang Prabu Duryudana Kunadya sowan soroh bau soroh badan nubruk nu bruk. Ora kang tak pamrih kecoba mung aku kepengin garwa Dewi Resmanawati menapa mboten langkung rupiyen kula Kakang Prabu iblis kowe ngaja lanceng. Kepras praupamu ya. Binding melopo keparang yang balik rehning sampun besok datak ngenteni opo dinaik ayuh pun kakang nerja nganti si adi kurit lampit berungkat kimpul wadur lalang nyekel kamanan terpati bepilo kurwa ngerapa sing pandowo

mangsuli kondo kang ana negara Wirata ngagrak mungging tampar kading sinepa sangya para Pandhawa punika Prabu Mangsapati. Kaya apa to dingaing penggalih dene swanipun Arindring Darwati Prabu Kresna mus anganting kang bibi Dewi Kunti. Prabu Kresna remen teneng stinggil Dewi Kunti kabayan kare dening para putra Pandhawa manjing salebeting Satriya. Kene kula padha satata

0: sedaya-daya pun kadhe nyumurupi wartani. Pinguni kuluk lumaku duta marang negara Ngastina.
1: Iki, Eyang.
0: Pangestu paduka kula sampun kelampahan benajeng lan Nyai Prabu Duryudana. Pinten-pinten cara ingkang kula ginakaken supados Nyai Prabu Duryudana kersa mulung ing penggalih ngelilakaken sepaling negari Ngastina miwah ngindraprasta sak wewengkonipun Parandini. Puguing penggalih mboten kampil tumiyung. Kaporo nindakaken satunggaling prakawis ingkang nyimpang saking adek-adeking kautamen. Singlar saking bebener. Katondo. Nalika wayah paduka ing Ndrawati, atut untat tindakipun Nyai Prabu Duryudana manjing salebeting pura. Ing jawi kula kinepang para kurawa ingkang sampun angirit wadya bala sangkep sak detamelipun pinten-pinten ewu tatahipun nedya ngrandhap wayah paduka ing Ndrawati. Mboten pula lajengaken gantar sak ajengipun pangestu paduka kula saged lolos miwah untat saking bebaya pecah ingkang ngepung ing kula. Kula inget bilih kula maksih anggadhahi pepundhen nggih menika Bibi Kunti ingkang manggen wonten wengkon kali Ngastina inggih menika wonten ing kasatriyan Panggombakan. Perasaan kula sowan Kanjeng Paman Yama Widura, Kanjeng Bibi Kunti kula dherekaken parenga paduka nampi sowanipun Bibi Kunti yang ya mapan sak temene banget tak arep-arep kaya ngopo goreng penggalih Nini Kunti yen pemapan ing Panggombakan jeradoh kalawan anak-anake. Banjur iki titi mangsa mekaten kula sampun saged netepaken mboten saged dipun wiradati malih kedah tumapak Barata Yudha Jaya Binangun. Ya ya ya.

Halloween. Putra Pembayun Wirata Raden Seta Raden Pumindaya. Aku kepingin nelokake Wirata. Patih saka negara Numbak Watang. Jenengku Patih Surakeseri. Kowe saroh nyawa marang Wirata. Ayo tampa nono iki sikilku.

babu. Wargudara kowe, sapa iblis lanat? Moh ngaku waris. Narendra numbak watang Prabu Boma Wikata kae adiku Wikata Bumayo. Pilakno patine patihku Suraka Seri nyoh tampan ana sikilku.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين. Para bapak ngajine al-ausoful basyariah niki namung kula tulis hikame, syarae mboten kula tulis, langsung kula damel skema supados gampang. Mergi nek ditulis niki butuhne beberapa lembar. Terus namung kula damel skema. Niki mengke kangge ngaji dangu. Aja dilangno. Lembarane dilaminating kanggo ngaji mengke dangu. Butuhne penjelasan kabeh. Tiap ngaji digowo. Ngaji di kowo kupinge dirungokno kupinge dirungokno nek dikandhane budha ora digowo, ora nggowo tas, ora nggowo adah, diuntel-untel dibuwak. Ngaji kuwi sing temenan, sing temenan. Taman kumpulno dilaminating. Nggih, beke sampean besok ngaji. Ora usah gawe persiapan karek muni tok. Kongkon gawe adah ora gelem. Gawe adah diadahi, diadahi tas, dilaminating. Ate ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Atha ila Sakandari rahimahullah. Tawafi 709 Hijrah. Niku nek maca mboten 907 mboten. Kaya maca Latin
Jadi 709. Mboten 907, mboten 709. Ukhrud matuwa sapa sira min ausofi basyariyatika, saking piro-piro sifat kamanungsanmu. Sipate manungso angkuli wasfin, saking saben-saben sifat munakidin kang rusak. Li ubudiyatika maring kemawula ira. Metuwa saka sipate manungsa. Sifat sing rusak sifat kemawula maring Allah. Apa sifat sing madzmumah? Sifat yang tercela. Sifat yang tercela niku sifat yang merusak kemawula kula njenengan dhateng Gusti Allah. Litakuna terapun ana sapa sira linida ilhaki maring undangane Allah kang hak, iku mujiban wong kang nembadani. Wa min hadrati lan saking pengayonane Allah, pengayonane al-haq iku koriban parek. Al-Hikam hikmah yang ke-42. Wasarfil hikam syarai hikam juz 1 halaman 29 sampai halaman 30. Wong sing saged nembadani, nembadani, nembadani niku bisa nekani, bisa jawab, bisa menghadiri dateng undangane dat sing hak. Ambek hadrotilah parek. Oh Bapak, undangan Allah ku ngundang panjangan sedoyo, diundang supaya hadir neng panggilane Allah, diundang. Tapi undangan iku ana syaraté. Hadratillah iku kawasan Allah. Wingenane pun kula terangno panjang lebar. Hadratillah niku kawasan maknawi. Nek kawasan hisi iku bisa disawang meripat. Jangan masuk kota ada tulisan kawasan tertib lalu lintas, iku bisa didelok. Tapi nek kawasan maknawi gak bisa didelok, tapi bisa dirasakno. Bisa dirasakno kangene wong sing wis tumeka. Nek dereng tumeka nggih mboten saged ngrasakno. Begitu pula kawasan khisi iso maca kawasan tertib lalu lintas. Niku nek wis teko nggon. Nek teko nggon iso maca kawasan tertib lalu lintas. Iku jenenge kawasan khisi. Khisi artinya yang bisa dilihat. Nek kawasan hadratillah iku kawasan maknawi. Maknawi ku ora kena didelok, tapi bisa dirasakno. Loh Bapak, rasane apa? Orang kalau jiwanya sudah merasakan
rindu kepada Allah, rindu, kangen, ambek Gusti Allah kangen. Nomor siji, nomor loro merasa ayem, tenang ambek Allah. Nomor telu melihat Allah, itu namanya masuk kawasan ilahi, hadrotillah. Tak kena didelok niku, mboten kena. Namun orang yang sudah sampai ke situ ono rasane. Nggih, duka awake dhewe wis tau ngalami apa durung rindu Allah. Nek rindu bojo ya aku yakin. Rindu anak aku yakin, rindu Allah. Pada Allah rindu, kuwe sapa durung. Kok rindu? Wong diundang wae. Diundang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Ngantuk-ngantuk adzan. Wong diundange muring-muring rindu. Wong ku nek rindu, iku wis tangi dhisik. Wis tangi dhisik, ambil air wudhu, ngenteni adzan, iku rindu. Iku sik rindu salat, durung rindu Allah. Wong diundang salat e gregeten, enak-enake turu adzan. Apa nek sing adzan gak enak pisan suarane. Rindu ning Allah ku rindu. Mongko nek rindu gak iso turu. Gak enak mangan. Kapane turu ngono gregah-gregah. Krungu swara kaya ana wandodak lawan, dibuka gak ana apa-apa. Iku nek rindu ampek seseorang, nek rindu mek Gusti Allah. Seolah-olah dipanggil Allah, seolah-olah rindu. Kemudian naik ngerasa ayem. Ayem ampek Gusti Allah kapan atine zikir. Iku ngerasa ayem. Apa ayem? Mergo wis ndelok. Wis nyawang nang ngene Allah. Mungkin nyawang ku nyawang fi'linya, mungkin nyawang sifate, mungkin nyawang asmane, mungkin nyawang zate. Iku jenenge tajali. Tajali ku ana tajali af'al, ana tajali sifat, ana tajali asma, ana tajali zat. Nek dereng saged tajali gak iso ayem guys. Tajali. Tajali afal ku apa ngetoke penggaweane Allah. Ngetok. Penggaweane Allah ngetok. Contone ya apa? Para bapak. Kanjeng Nabi nek dawuh gunung. Gunung didawi kun zahaban. Jadilah kamu emas. Dadi emas. Waliullah Sunan Bonang. Duting kolang-kaling diduting dadi emas. Iku jenenge tazalil afal. Sunan Kalijaga maca lemah dadi emas. Iki jenenge tazalil afal. Ngetoke penggaweane Allah ning penggaweane manungsa. Iku duduk penggaweane Sunan Bonang. Duting kolang-kaling dadi emas ku penggaweane Allah.
duduk penggane Sunan Bonang. Tapi iku diketokno mbi Allah nalikane Sunan Bonang duding. Soal kali Joko macul lemah dipacul cering dadi emas. Iku duduk penggaweane Sunan Kali Joko. Iku penggaweane Gusti Allah. Nah, diketokno mbi Gusti Allah iku jenenge Tajalil Af'al.

Kanjeng Nabi duding bulan, bulan diduding pecah dadi loro. Walailu daja, malam menjadi gelap. Venus rotihi untuk menolong Kanjeng Nabi. Nah, iki duduk penggaweane Kanjeng Nabi. Mecah bulan ku penggaweane Gusti Allah. Nabi namung duding. Duding wong tangane ya gak nyenggol gak apa-apa. Kanjeng Nabi tangane ya gak metu magnete ya ora. Iki jenenge tajadil afal ngetoke penggaweane Gusti Allah. Nang penggaweane manungsa. Mengke to tajali sifat para bapak.

kesakib ki tajali sifat sifat basore kanjeng Nabi iku nyawang mendhuwur iso tembus sampai langit sapitu nyawang karo kanjeng Nabi pirsa. Ya, langit pertama ana malaikat, kedua malaikat, terus tembus sampai langit pitu. Iku penglihatane kanjeng Nabi, bukan wae kanjeng Nabi, iku penglihatane Allah diketokno ning penglihatane kanjeng Nabi. Wa basaruhu ila sab'i tibaqi. Penglihatan Nabi tembus sampai langit sabit. Wasam'uhu yasma'u sarirul kalam. Pendengaran kanjeng Nabi iku bisa mendengar suarane kolam nulis ning Lauh Mahfudz. Kalau sampai nulis ning bukune dhewe gak krungu. Napa malih kula nulis sampean krungu. Awake dhewe nulise gak krungu. Lah, iku pulpen Lauh Mahfudz kanjeng Nabi pirang. Ini bukan pendengaran kanjeng Nabi, tapi pendengaran Allah. Diketono neng pendengarane kanjeng Nabi. Bener Bapak, kanjeng Nabi ku nyawang ngarep, nyawang buri podo. Iku tajali sifat, sifat basor. Kula saged nyawang ngarep tok buri gak roh, ngarep tok. Nek kanjeng Nabi saged ngarep, ya ketok jelas, buri ketok, samping kanan ketok, kiri ketok. Kula ge sumerep yai tapi nganggo sepion. Iku ora sepion, niki mboten sepion. Nah, iki jenenge tajali sifat. Mangke munggah malih tajali asma, tajali zat. Nggih. Saged ningali niku jenenge musyahadah. Iki jenenge hadratillah. Nah, hadratillah ku disawang ora kenek. Tapi bagi yang sampai ngeroso, ono roso, roso rindu, roso ayem, roso bisa melihat, niki jenenge hadratillah. Lah, kapan nih wong iku bisa ngilangi sifat-sifat sing madhumah, maka berhak untuk mengijabahi panggilan Allah. Kalau Bapak ono bupati undang-undang. Bupati undang-undang neng pendopo. Ono surat undangan, iku jenenge nida. Tapi duduk nidaul haq, nidau bupati. Undangane bupati. Ngisor ditulisi ya. Yang berhak menghadiri satu, sudah punya istri. Dua, menggunakan pakaian jas. Ya, pakaiannya pakai celana, pakai dasi. Iki jenenge syarat. Maka kalau orang itu sudah nikah, kedua pakai jas, pakai dasi, pakai celana, maka berarti berhak menghadiri undangan. Nah, Gusti Allah ku nggih manggil kula njenengan, dipanggil ke hadratihi. Iki syaratnya nggih ngoten, mboten kok sate sudah beristri. Wah, niki contoh mawon. Aku mendatang panggilan Allah harus pakai jas, pakai dasi. Ya ngono jare Yai Jamal, goblok. Wong iki conto kok. Iki conto, conto. Nanti. Contone ngono. Dadi berhak menghadiri undangan bupati,
kalau satu sudah beristri, dua pakai jas, pakai dasi, pakai celana, kan mesti enten-enten ya tulisannya ya. Pakaiannya gini, ini berhak menghadiri undangan. Lah kula jenengan sedaya niku berhak menghadiri undangan kalau sudah bisa keluar dari sifat-sifat manusia yang madzmumah, sifat-sifat yang tercela. Nah, supaya gampang nggih, kalau bapak kula damel skema di sifat kemanusiaan itu ada dua. Satu al-madhmumah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela ada kalanya yang dhohiroh. Dhohiroh itu dilakukan dengan anggota lahir. Dilakukan dengan anggota lahir. Al-batinah itu dilakukan dengan hati. Nganggo hati, batin. Loh, sifat yang madzmumah yang dilakukan lahir, satu al-ghibah. Ngilangi sitok iku suwangel. Dipengen ngerasani kepanggah ngerasani. Dua an-namimah, adu domba. Tiga al-qatlu, membunuh. Empat as-salbu, merampas. Az-zina, selingkuh. Julbul khomri, minum-minuman keras. As-sariqah, mencuri. Al-qimar, judi. Ini ku sifat-sifat manusia yang tercela. Para bapak, sifat sing batin al-kibru wal usbu war riya wasum'ah wal itu al-hasadu hubul jahubul mal dan lain-lain. Lagi tiap-tiap nomor butuh penjelasan. Mulane mengke ngajine niki dangu, lembaran niki dangu.

Bapak-bapak, Abu Les Asamarkandi bercerita yang ditulis di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Abu Les iku lakop, Abu iku bapak, Les iku singa. Bapak singa berarti singa jantan. Iku julukan lakop. Jenenge sinten? Jenenge Al-Imam Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah. Beliau wafat tahun 375 Hijrah. Lengkap lho, kalau nek ngomongku lengkap. Tapi ora gelem nulisi ku piye. Wis sak jenenge wonge sak sedane. Masa tulisan ya sak sedane tak terangno pisan. Lengkap. Jenenge Al-Imam Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Sedane tahun 375 Hijrah. Niki sanes Ibrahim Samarqandi bapak isoran ampel sanes. Niku sampun tahun berapa niku? Kalau bapak, beliau bercerita, bapakku cerita. Nek kapane Nashr muni bapakku cerita. Sing cerita sapa? Hah? Nek Nashr bin Muhammad. Nek muni bapakku cerita, ku sing cerita sapa? Muhammad. Di genah, genah. Bapakku cerita. Ceritane bapakku nabi-nabi yang bukan rasul. Itu caranya menerima wahyu. Ada kalanya bermimpi ketemu Allah. Ada kalanya mendengar suara tanpa rupa, hatif. Di nabi-nabi selain rasul itu kalau menerima wahyu caranya ada yang bermimpi ketemu Allah, ada yang mendengar suara tanpa ada rupanya, hatif. Salah satu dari nabi yang bermimpi ketemu Allah iku bercerita, aku ngimpi ketemu Allah. Allah dawuh sesuk awakmu bakal ketemu perkara limo. Ketemu sing sepisan iku panganan leken. Ketemu perkara sing nomor loro pendemen sing jeru. Ketemu perkara sing nomor telu trimonen aja ditolak. Perkara papat aja dikucewakno. Jangan dikecewakan. Perkara limo melayu wok. Kaya melayumu ketemu macan. Limo.
mene sesok awakmu bakal ketemu perkara limo. Ki dawuh Allah. Dawuh Allah neng nabi. Dawuh Allah neng nabi. Nabi gak disebut nabi siapa. Gak disebut. Kemudian pagi hari nabi ku tindakan. Pertama sing ketemu ku gunung. Gunung rupa watu rupane ireng. Ya gunung nenggone timur tengah kan rupa watu rupane ireng. Nek gunung Indonesia ku iso longsor mergo lemah. Iku watu. Nabi ki berpikir, loh, dawe Gusti Allah kongkon mangan kongkon ngelek. Lah gunung ku piye, leh mangan piye, leh ngelek piye. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Akhirnya dipikir mendalam. Allah itu kalau perintah sesuatu mesti sesuatu yang bisa dilakukan. Allah enggak pernah perintah sesuatu yang tidak bisa dilakukan, enggak pernah. Jadi mesti bisa dilakukan. Wis saiki tak untale. Gunung dicedeki. Bareng cedek gunung dadi cilik. Tambah cedek gunung dadi cilik. Bareng cedek gunung dadi cilik. Bareng mepet gunung dadi roti sak emplokan. Aneh to ya. Ya aneh iku tak critakno. Kalau gunung di dunia ini enggak jauh nampak kecil, tambah dekat tambah besar, tambah dekat tambah besar. Kalau sudah di kaki gunung enggak tampak gunung berapa besarnya, mboten tampak. Niki mboten diwalik, tambah cedek tambah cilik, tambah cedek tambah cilik, tambah cedek tambah cilik. Bareng wis mepet dadi panganan roti sak emplokan. Dimplok ternyata rasanya lebih manis daripada madu. Lebih manis. Waro bapak, wis berhasil yang satu. Kemudian yang kedua ketemu bokor emas. Bokor emas. Dawe Gusti Allah ketemu sing nomor loro pendemen sing jeru. Dipendem sing jeru. Bayur didamelaken sumur jeru. Cemplungno bokorne diuruki padet. Ditinggal baru ditinggal beberapa langkah ditengok. Ternyata bokor itu mentas malih keluar dari dalam bumi. Pendet malih buatkan sumur lebih dalam lagi. Bokore dicemplung nobleng, diuruki padet. Wes ditinggal lunga beberapa langkah, ditoleh. Bokore muncul meneh. Walhasil sampai tiga kali, dipendem tiga kali. Pas dipendem tiga kali muncul lagi, wes aku diperintah mendem, wes tak pendem. Dene muncul malah iku urusane Gusti Allah. Wes tak lakoni. Terus mlaku ketemu Usfur. Usfur ki burung pipit termasuk manuk gereja iku jenenge Usfur.
burung prit sing gawene mangane pari niku nggih usfur. Nah, petuk usfur matur ya Nabi Allah, akhrisni, akhrisni. Nabi Allah tolong aku, tolong aku. Aku dikejar al-bazi, baziku manu alap-alap akan makan aku. Kemudian Nabi ingat dawe Gusti Allah ketemu yang ketiga trimonen, aja ditolak trimonen. Ya wis dicekel dilebokno lenganan klambi. Lenganane klambi Nabi ku ombo-ombo dilebokno lenganan klambi. Sing nomor papat al-bazi, al-bazi ku manu alap-alap teko. Ya Nabi Allah, saya lapar, saya lapar. Itu yang di lengan bajumi itu makanan saya. Itu berikan kepada saya. Gusti Allah dawuh, sing nomor papa jangan dikecewakan. Iki cukup berpikir. Yang nomor tiga supaya diterima jangan ditolak. Wis dilakoni dilebokno. Sing nomor empat jangan dikecewakan. Loh, iki nek manuwe tak wehno berarti aku gak ngrekso sing nomor telu. Nek gak tak wehno kecewa. Ah, niki para bapak. Akhire Nabi ki berpikir, ya wis. Ya. Jepuk gelati, pupune dhewe diiris. Dagingnya paha iku disayat, diiris. Wis tak waeke wae. Aja mprit. Mprit cilik kurang wareg. Tak waeke pahanya sendiri. Terus mlaku meneh petuk batang. Petuk batang dawe Allah sing nomor 5 melayu wa kaya mlayumu ketemu macan. Petuk batang mlayu. Nggih. Para bapak mlayu. Terus akhire bengi. Ya Rabbi, pengen dawuh perkawis gangsal. Sampun kula lampahi sedaya. Tapi kula mboten paham maksude napa. Oh Bapak, mboten paham maksude napa. Kula Bapak, pancen tugas niku gak perlu roh maksude. Nggih. Tugas iku ora usah dipikir maksude. Kula Bapak, kurang ikhlas. Aku kok ditugasi Allah kongkon salat. Maksude apa? Ora usah dipikir. Aku kok ditugasi Allah kongkon Jumatan. Maksude apa? Ora usah dipikir. Aku ditugasi Allah kongkon poso. Maksude apa? Ora usah dipikir. Wah, Bapak. Tugas iki ngono. Duta adek, uta adek gak paham, gak sida dilakoni. Tugas ora usah dipikir. Kalau Bapak ditugasi, banjur nek wis dilakoni kabeh lagek takon. Lagek takon. Ya Rabbi, mun kula lampahi sedaya. Sakniki kula pengen sumarep kanten mboten paham napa maksude panjenengan. Nabi, sing pertama petuk apa-apa panganan leken. Banjur awakmu petuk gunung rupane ireng terdiri dari batu. Iku wis mbok lakone mbok elek. Iku artine gunung iku ghadab. Ghadab
sifat emosi. Sifat emosi ku tak gambarno kaya gunung iku bahayane kowate. Emosi godok. Ora bapak. Wong ku nek emosi akale ilang. Kanjeng Nabi dawuh al-ghadab yuzilul akal. Wengku nek mureng-mureng nek emosi akale ilang. Nek akale ilang lakone kaya wong gendeng nggih. Taman delok nggih, para bapak. Ditagih utang wae emosi, sing nagih dipateni. Teng TV-ne lho. Nggih. Anak dituturi ibu dituturi ibu emosi, omah ibu diobong, itu emosi. Enten malih bojo ditembak suami mati, itu emosi. Wondok, wongku nek wondok akale ilang. Nek gak ngandel sama wondok, omongane rak ngono. Meripate abang, wajah abang, gulune metu otote medenteng. Wis, kadang bojo diobong, kadang bojo disiram air raksa. Ora mikir bang disiram akhire raine rusak, malih ayune ilang. Lha ngono iku lho, ora dipikir. Wong akale ilang. Wadop, ya wadop. Apa meneh wong wadop iku gak iso mengendalikan ngomong. Wis cerai, cerai, cerai. Biasa ngono iku. Wis muni cerai ku wis pedot, iku wis pegat. Ngono jek kumpul meneh. Sing lanang jalo, sing wedok gelem, padha ae. Iku zina. Nek dadi anak anake anak zina. Wong te emosi ku gak iso ngandelene. Cerai, cerai, cerai. Gak ngerti nek ngene ku wis pedhot. Rumangsane nikah pedhot ku nek wis ana surat saka KOA. Ndak. Itu formalitas tok. Kalau bapak ini bahaya ghadab. Tapi ghadab itu tak rupa no gunung itu mergo saking gedene bahaya. Kaya apa wae panganan leken. Artinya nek ghadab itu dimpet. Nek arepe ghadab ku mpeten. Nek atre metu ndang mlayu ning jeding ambil air wudu. Mergo wadhab iku saka setan, setan iku saka geni. Geni ku kalah ambek banyu dadi diwudoni. Oh bapak, nah, niki wadhab. Sahabat sing hebat-hebat niku nggih pitu sore kanjeng Nabi aja sok wondok, aja sok wondok. Terus bapak, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal yang memasukkan aku ke surga. Nabi dawuh latang dop. Jangan muring-muring, jangan emosi. Iku wong hebat lho Abu Darda. Abu Darda ku nek bengi salat, nek awan poso. Bengi salat, awan poso. Oh bapak, sampai Ummu Darda itu orang gelem macak.
Saman Al-Farisi moro, mbak, saman kok gak maca? Kakang wis gak gelem be aku. Lah terus kuwi bengi salat mawon. Sing wedok gak diladeni. Awan poso mawon, sing wedok gak diladeni. Abah dah kuapi, tapi ngladeni sing wedok harus. Romangsane wis ibadah ku gak tek sing wedok wis apik. Mboten, Bapak. Akhire dayoh sama Al-Farisi neng ngene Abu Darda. Jam 09.00 wis arepe salat. Kang, engko Kang bareng aku tak barengi. Jam 12.00 arepe budha meneh. Kang, engko Kang engko tak barengi. Akhirnya sepertiga akhir, ayo Kang tak barengi. Marah. Matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saman Al-Farisi ngeten. Sodako saman, saman ku bener. Abu Darda, aku iki yo nikah. Aku ku yo nikah.

Ringe latah ndop aja sok muring-muring. Sahabat Abdullah bin Umar yang ana sowan kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kulli qaulan wa aqlilhu la'alli aqilu. Ya Rasulullah, kul pengen dawuh li dateng kula kolilan sekedik mawon. La'alli aqilu supados kula paham. Latak dop. Dibaleni malih ya Rasulullah, kulli qaulan wa aqlilhu la'alli aqilu. Nabi dawuh malih latak dop. Abdullah bin Amr bin As matone kanjeng Nabi, madza yunkiduni min ghadabillah. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang menyelamatkan aku dari ghadab Allah? Nabi dawuh la tantab. Ya. Jangan marah-marah. Ora Bapak niki ghadab. Mane digambar rombek gunung. Iku nek mbok elek, mbok empet rasane nikmat. Nikmat rasane. Kapane mbok empet, mbok elek. Iki rasane nikmat. Nah, para bapak satu. Yang kedua, bokor emas. Iku amal hasanat. Amal khasaku maso dipendem jeru, engko bakale muncul meneh amal hasanat para bapak. Maso ditutup-tutupi hikmah itu nanti akan muncul. Wis saiki didelok mawon para bapak. Ulama-ulama nggih. Masa ditutupono engko bakale muncul maneh. Amal hasanat sifat luman iki engko muncul anak turune dadi wong apik. Loh Bapak, kiai-kiai utawa wong-wong sing anake apik-apik iku bapak eloman. Boten cukup alim. Mbah Abdul Latif Bangkalan diputo Mbah Khalil. Iku krono lumane bapake. Wow, sejarahe Mbah Khalil. Mbah Khalil benku mondoke ngolah ngalih. Mondok teng langitan, mondok sido kiri, mondok. Bapak Sing Abdul Latif iku pinter nyambut gawe. Setiap bulan hasil nyambut gawene dikumpulno. 20% diambil untuk keluarga. 80% didum kiyaine Mbah Khalil. Misale Mbah Khalil pertama mondok neng langitan, masa wis pindah tempat, langitan sik duwe bagian. Mondoke ngalih malih teng sido kiri, pun mondok malih iku kiyaine sik didumi dari 80%. Panen diputo Mbah Khalil. Nggih. Teng kajen para bapak Mbah Mutamakin niku gadah putra jenenge Mbah Alfiyah. Julukane Mbah Godek. Kok diculi Mbah Godek? Saking tirakate. Penggaweane tani nalika nunggu hasil sawah, para bapak. Iku sing didhar iku temulawak, kunir, nggih ngoten niku sing didhar. Ya, awak dadi sehat. Kapane ngiler nggih niku diusapi. Mangan niku kunir temulawak diusapi. Di Bekasi ku sampai kaya gudek. Bekasi.
Mulane diarani Mbah Kuda.

Lumane subhanallah. Mbah Alfiah niki kagungan sumur, sumbere apik. Niki kapane dalu mulai bar isa. Wong wedok lho, wong wedok. Niku mikuli banyu ning pawone tangga. Dadi tanggane iku genuke ku diisi kali Mbah Alfiah. Jadi wis kulino wong sak kampungku pawone mboten dikancing. Mergo Mbah Alfiah iku ngiseni banyu ning nggih genuke tangga. Mbah Alfiah. Para bapak iku lomane Mbah Alfiah. Akhire duwe putra jenenge Mustajiro. Mustajiro digarwa Mbah Wirai. Duwe putra lanang telu. Siji Mbah Asnawi Kudus yang sangat terkenal. Loro Mbah Jailani. Niki sing runo Kiai-kiai Rembang, Kiai Sarang, sampai Kiai Mundi sepanjang ke Imron Hamzah, Mbah Maimun Zubair Sarang. Banjur sing nomor papat iku Mbah Murtado. Mbah Murtado iki sing lurune Kiai Bareng Kudus, Kiai Gedungan Cirebon, Kiai Besuk Pasuruan sampai Mbah Ahmad Subadar. Lah Mbah Jailani nurune sampai Kiai Ali Masyhuri nggih, niki keturunane hebat-hebat krono saking lumane Mbah Alfiah. Lumane Bapak, iku krono luman. Tak beras iku ngoten sing alim tapi medit keturunane gak ketok. Sing mboten pati pinter tapi luman ketok, para bapak. Ketok. Iki sampai Kanjeng Nabi dawuh asahiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Asahiyu wong sing loman aljahul yang bodoh ahabu ilallah lebih dicintai Allah minal abid katimbang ahli ibadah tapi bakhil. Nek batuke sampai ireng tasbih mubeng terus, sholate bengi hebat, posone hebat tapi meleki anake gak iso apik. Ki penting ngaji ini, ki penting pengen dua anak api. Pengen dua anak api sing luman, luman kang mauludan, luman fukara, luman masakin, luman anak yatim, sing luman. Terutama luman neng gune guru ne. Anak sampai neng pondok semene tahunku tahu boga ngwai guru ne. Nek yai betul, yai betul nopo rokok. Rak yai guru ne. Seng mulang anak sampai ni, tahu dikirimin nopo nopo nopo mboten. Ya Allah, niki para bapak, niki barang. Ambek Gusti Allah primpen siri. Nah niki jenenge yang kedua, ambek Gusti Allah dirupakno bokor. Ati wong iku nek amali apik dipendem. Nggih. Mengke bakale muncul anak putune, muncul. Tiboko dipendem metu maneh, dipendem metu maneh. Bapak, tak terusnya yang nomor telu, burung pipit, manuk emprit. Agis nih, tolong aku. Aku dikejar burung bayi, bayiku alap-alap, manuk alap-alap. Ku senengane mangane manuk emprit. Lho bapak nek dengene Mekah Madinah ku enten bayi.
Bahasiku alap-alapi gede-gede. Biasanya mangane duro. Duro aku disambar dipangan, sambar dipangan. Bahasi. Nah, kemudian nambah nabi aku dilebokno lengan kelami. Ngedawe terimonen aja ditolak. Sing nomor papat bazi, bazi. Nah, iku mprit iku apa artine ditano Gusti Allah iku amanat. Amanat. Amanat iku tomponen nopenono. Para bapak amanat nek kula sampean ijen ora nikah. Mripat iki amanat. Kuping iki amanat. Lesan iki amanat. Tangan iki amanat. Sikil iku amanat. Ferji iku amanat. Iku dijogo. Iku amanat. Mripat aja kanggo ndelok apa sing dilarang Allah. Kuping aja kanggo ngrungokno apa sing dilarang Allah. Lisan aja kanggo ngomong apa sing dilarang Allah, termasuk ngrasani niki. Tangan kudu direksa aja kanggo tandang sing dilarang Allah. Sikil ya semono uga. Iku nek ijen. Nek wis nikah amanat tambah. Dadi bojoku amanat minallah. Sampai dikandakno sapa sing gak perintah bojone nglakone salat, ora mulangi bojone salat, iku mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulillah. Iku amanat. Oh bapak, bojo. Dene bojo sampai elek lakune tanggung jawab sing lanang. Tambah anak siji, anak loro, anak telu, amanat lagi. Ku angkusakum ba ahlikum naro. Jagalah ahlimu, dirimu, ahlimu. Dari api neraka. Sayyidina Ali ditanya, bagaimana caranya? Adibuhum wa alimuhum. Carane njogo anak saka siksa neraka. Carane njogo ahli njogo awak. Pulang ana tata krama, pulang ana ilmu. Nek gak iso mulangi dhewe, serahno ning gone guru sing mulangi. Oh bapak, aja diumbar anak. Anak diumbar sekolah umum, gak madrasah, gak pondok, diculno cul. Tanggung jawab orang tua. Oh bapak, berat tanggung jawab niku. Sampai besok iku nek nampa buku. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kula mboten nate minum arak. Niki buku kula kok enten tulisan minum arak anakmu. Kula mboten nate zina Gusti, estu mboten nate zina. Tapi rapot kula kok enten anakmu. Apa anak? Iku amanah. Iku nek wis duwe anak, ndek putu tambah make amanat. Duwe pondok amanat tambah maneh. Santri-santri sing dititipna iku amanat, amanat. Tambah maneh, oh bapak amanat. Apa maneh nyalon dadi gubernur, amanat lagi. Jabatan iku amanat. Oh bapak. Ngopeni rakyat amanat. Iku istilahnya mung kecil manuk emprit. Manuk emprit jaluk dijogo. Iku isyarah. Iku amanat. Amanat.
kalau bapak banjur manuk bayi, jangan dikucewakan. Artinya apa bayi itu? Bayi itu para bapak, wong sing butuh pertolongan. Jangan dikecewakan. Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong njaluk, ora ana. Nek gak iso ngowahi ngomong sing apik. Nabi dawuh nek ana wong njaluk walaupun numpak unta merah, cara saiki numpak Mercy, ora ana. Loh bapak, saat ini wong jalan ku numpak mobil. Ini gak ngantuk sama takut. Wong jalan tenggen kulan ku numpak mobil. Numpak mobil, wong piro jaluk kabeh. Sepeda motor ini ku sing paling kecil. Numpak mobil, mobil jalan. Wehono, wehono. Aja sampai ditolak. Wah bapak, wong butuh. Wong gawe masjid iku ya butuh dana. Wong gawe pondok iku ya butuh dana. Wah bapak, iku nek njaluk ya aja dikecewakan. Wae ana, wae ana. Wong wae iku kudu korban. Mulane nabi niku wau korban, pupune diiris. Iku artinya berkorban. Wong wae kok gak gelem berkorban. Nenek masjid Jumatan, cemplung ngono kotake. Kotak diseret tok. Apa nek kotak ana glindinge, diglindinge diseret. Nyeret tok sapa gak iso, isenono. Wong sing butuh iku, iku jangan dikecewakan. Yo, wong sing nulungi wong kudu berkorban. Ora nek wong tulung ora berkorban, berkorban. Yang terakhir petuk batang. Kongkon melayu kaya melayumu ketemu macan. Artinya apa? Badang iku ngerasani. Mengke para bapak, pengajian berikut niki waktune pun telas. Mengke kula terangno pertama bab hibah. Zamane Kanjeng Nabi nalika lungguh ampek sahabat, ampek sahabat mambu kaya batang. Sahabat takon ya Rasulullah, niki ambune nopo? Ambune wong rasane. Sing rasane ning Jombang, ning tambak beras mambu basin. Saking apa? Udaranya belum kena polusi. Udarane sik bersih. Dadi nek wong rasane iku kaya batang mambu. Loh saiki akeh wong rasane kok gak mambu saking akehe batang. Saking akehe batang, ambune kabeh wis kadung badhek kabeh. Ana tambahan batang maneh wis gak mambu. Contone para bapak diterangno. Kaya wong sing kerja ning gedung bolenge binatang. Bolenge binatang kuwi nyontokno tengene kitab. Ning gone gedung bolenge binatang. Binatang disembelih, dibeteti, karena nek berabeane mambu. Nggih. Wong sing saka njaba mlebu kongon mangan ning jero gak kolu. Gak kolu. Mereka ning njaba iku bersih, ning jero ambune gak enak. Tapi wong sing kerja ning jero mangan ya enak wae. Enak wae. Nah, para bapak, iku jenenge hibah melayu. Aja sok melu-melu, aja sok ngrungokno. Nggih, wong hibah iku bahayane ngeten-ngeten mengke.
kalau terang nonton pengajian akan datang. Niki mengke ngaji bab ghibah, bab namimah. Nah, para bapak ngrungokno, aku gak ngrasani kok ngrungokno tok. Nggih. Al mungtab wal mustame. Nggih, syarikane fil ismi. Wong sing rasane mbek sing ngrungokno padha wae, dosane padha wae. Mulane kongkon mlayu kaya dene mlayu mau ketemu macan. Para bapak ghibah. Hati niki kula dereng sampai nerangno al ghibah. Mangke kula terangno pengajian depan. Bismillah.

Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, harusno bab zuhud. Zuhud tahapan yang ketujuh. Ba'da niki pintu gerbang mahabbah. Definisi zuhud para kaum sufi niku mendefinisikan berbeda, ungkapan berbeda tapi maksud sama. Karena wong sufi niku individu, individualistik, masing-masing enggak sama. Nek dawuh sesuai dengan apa yang dirasakan. Mboten padha. Tapi mboten salah, kabeh niku bener. Bapak-bapak, Imam Ghazali nggambarno wong sufi. Digambarno kaya wong buta. Wong buta dituki gajah. Sing siji nyekel wetenge. Sing siji nyekel gadinge. Sing siji nyekel sikile. Siji nyekeli kupinge. Barang ditakoni gajahku ya apa? Sing nyekel weteng gajahku persis beduk. Kaya beduk. Nang pone iki salah, mboten bener. Mergo sing dirasakno, dingerteni apa yang dia pegang. Sing dicepeng iku ngepasi wetenge. Satu lagi ditanya, gajahku kaya apa? Gajah iku kaya linggis tapi bengkong. Kebetulan yang dipegang gadingnya. Gajahku kaya apa? Sitok jawab, kaya kipas. Mergo sing dicekel pas kupinge. Gajahku kaya apa? Gajahku kaya bumbung. Apa salah? Ora. Krono sing dijagal pas sikile. Di individu gak podo, satu sama lain mengartikan semuanya tidak salah. Ungkapan berbeda tapi maksud sama. Wingi Asy'ah Al-Junayd Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 Hijrah mengartikan zuhud itu adalah tangan tidak memiliki harta, hati tidak terpengaruh dengan harta. Dalam saat yang lain beliau berkata, azuhdu istishwadu dunya wa mahbu athariha minal qalbi. Di suatu saat dengan nedawuh zuhud itu menganggap remeh dunya, menganggap remeh dunia dan menghapus pengaruh dunia dari hati.

Jadi menganggap dunia iku remeh, pengaruh dunia saka ati dihapus, dieling, diilang. Asy-Syaikh Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullah, yang wafat tahun 215 Hijrah, pengane dawuh azutu indana tarku kulli syai'in yusghiluka anillahi ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Daruni wafat tahun 215 Hijrah, mengatakan zuhud itu bagi kami meninggalkan segala sesuatu yang mengganggumu dari Allah. Apa wae sing ganggu eling maring Allah ditinggal. Apa wae sing ganggu ibadah maring Allah ditinggal. Karena memang manusia dijadikan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Makanya kalau ada sesuatu yang mengganggu, ya, untuk ingat kepada Allah ditinggal. Apapun yang mengganggu ibadah kepada Allah ditinggal. Itu arti zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Daruni. Syekh Sufyan As-Sauri niki gurune Imam Malik bin Anas. Sufyan As-Sauri wafat tahun 161 Hijrah. Beliau berkata, azutu bidunya kosrul amal. Zuhud di dunia itu adalah pendek angen-angen. Pendek angen-angen artinya apa? Merasa umurnya tidak panjang, umurnya pendek. Kono umure pendek, maka giat untuk mencari bekal, mencari akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, ketika ditanya apa itu zuhud, Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijrah. Ditanya apa itu zuhud, beliau menjawab, azutu ala tubalia man akala dunya min mu'minin au kafirin. Zuhud iku gak peduli dunya iku dipek wong kafir ya bah-bah, dipek wong mukmin ya bah-bah. Sayyidina Ali mengartikan zuhud seperti itu, gak peduli dunya iku dipek wong mukmin ya bah, dipek wong kafir ya bah. Artinya tidak terpengaruh. Bapak-bapak, niki dari beberapa yang mendefinisikan tentang zuhud. Hak niki kula badhe ngaturaken bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zuhudnya Abu Bakar? Bagaimana zuhudnya Umar? Bagaimana zuhudnya Ali bin Abi Thalib karena wajah? Satu tuke. Pertama, kula ngaturaken setunggal hadis. Anna Jabrail alaihissalam
nazala. Faqala lahu ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukri'u kassalam wa yakulu laka atuhibbu an aja'ala laka hadihil jibal bahaban wa takunu ma'aka haithu ma'akunta wa atroko sa'atan. Sumakola ya Jabra'il, inna dunya daruman la darolahu lamaluman lamalalahu qad yajma'uha man la aklalahu. Pakola lahu Jabra'il, sabbatakallahu ya Muhammad bilqawli sabit. Ki nautono zuhute Kanjeng Nabi. Pada suatu saat malaikat Jibril niki mandhap ketemu kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur matur, ya Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Allah dawuh datang panjenengan, apa sliramu demen seandainya gunung-gunung iki kabeh tak dadiakno emas, banjur bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Gunung-gunung Mekah, gunung-gunung Madinah, iku pomo tak gawe dadi mas kanggo awakmu Muhammad. Apa awakmu demen? Ku dawuh Gusti Allah. Kanjeng Nabi ndingkluk sesaat. Ndingkluk sesaat. Nggih. Lajeng matur, ya Jibril, dunya iku omahe wong sing gak duwe omah. Besok ning akhirat, dunya kuwi omahe wong sing gak duwe omah. Besok ning akhirat, bandane wong sing gak duwe bondo. Besok ning akhirat, Jibril, wong sing ngumpulno bondo, ngumpulno dunya, iki wong sing gak berakal. Nek wong berakal sing dikumpulno sangune akhirat. Krana urip iku terbatas. Hidup itu terbatas, hanya sementara. Wong sing berakal, hidup itu digunakan sepenuhnya untuk mengejar akhirat. Nek kanggo mengejar dunya, ngejar dunya, iku wong gak berakal. Karena dunya itu hanya sesaat, sebentar saja akan lenyap. Bareng Kanjeng Nabi jawab ngoten, didungakno Jibril, sabbatakallah bilqauli sabit ya Muhammad. Mudah-mudahan Allah menetapkan jiwamu dengan perkataan yang benar. Kulah Bapak niki zuhute Kanjeng Nabi. Iki diparingi gunung-gunung Mekah Madinah dadi emas mboten kersa. Kulah Bapak, Siti Aisyah dawuh, walaqad mata li salatu wassalam wa ma fi baiti syai'un yakuluhu dhu kabidin ila satra sa'irin fi raffin li. Wa qala li alaih salatu wassalam, innahu uridu alaiya antu ja'ala li badha'u Makkah dahaban. Fakultu ya Rabbi,
aju'u yauman wa asba'u yauman wa amal yaumul ladzi aju' fihi fa atadarru'u ilaika wa aqwa wa amal yaumul ladzi asba'u fihi fa ahmaduka wa usni alaika. Sita Isah dawuh ketika Kanjeng Nabi seto ning omah gak ana apa-apa sing kenek dipangan. Gak ana panganan apa-apa ning omah. Ketika Kanjeng Nabi seto kecuali hanya ada sedikit gandum. Ya. Sedikit gandum. Kanjeng Nabi sebelum wafat sempat dawuh neng Aisyah, Aisyah, aku ditawani mbek Gusti Allah. Ya apa mek tanah Batha Mekah. Tanah Batha Mekah ku didadekno emas. Oh Bapak, upamane kaya Jombang. Iku tanahe, sawahe, kebon-kebone kuwabeh dadi emas. Yeah. Tanah Batha, tanahe iku dadi emas ya apa? Aku ditari ambek Gusti Allah. Pak Isa, aku matur. Ya Rabbi, kula niki namung kepengin sedinten kula luwe. Sedinten kula warek. Sedinten kula luwe, sedinten kula warek. Dene sedinten sing kula luwe, kersane kulaku saged DP-DP tawanduk datang panjenengan. Donga-donga datang panjenengan. Dene sedinten sing kula warek, kesane kula saged muji-muji datang panjenengan, memuji mengagungkan datang panjenengan. Nek zuhute Kanjeng Nabi tidak hanya gunung-gunung jadi emas, sampai nggih tanah Batha akan diciptakan jadi emas Kanjeng Nabi mboten kersa. Bapak-bapak Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu niki tiyang sing cedhek ambek Kanjeng Nabi. Jabir bin Abdillah, bapak-bapak pengene dawuh, pada suatu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki, wajahnya putih, rambutnya indah, pakaiannya putih. Kemudian laki-laki itu berkata, assalamualaikum ya Rasulullah. Mat dunia takon, ya Rasulullah, dunia itu apa? Kanjeng Nabi dawuh, kahul minna'in. Dunia itu hanya seperti impian orang tidur. Dunia aku kaya ngipi. Para bapak, kaya ngipi. Sebentar sudah hilang. Niku sipate dunia. Monggo kita tingali wong sing sugih-sugih. Tanahe ombo, kebone ombo, omahe apik. Iki rata-rata nggih. Sing nggone omahe gak ana sing wani. Bareng wis mati anak-anake gak ana sing wani nggone.
akeh omah padha suwung, padha suwung. Kebon-kebone padha kosong. Akhire mung didoli ampek anak-anake, didol, didol. Akhire sudah habis semua. Kula bapak tambak beras niki hanya milik berapa orang. Tisuh tambak beras niki ternyata habis dijual, habis. Sing miliki sak niki anak turune Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah iku biyen wonge loman. Loman. Tanah tambak beras sing dadi pondok-pondok anak putune niku kabeh niku ben milike Mbah Hasbullah. Denanyar dadi pondok-pondok niku milike Mbah Hasbullah. Kono loman ben Mbah Hasbullah. Di seperti impian. Kaya ngipi. Lajeng tiang sing wajahe putih, rambute bagus, klambine putih, nerusno takon, ya Rasulullah, akhirat iku apa? Kanjeng Nabi dawuh, akhirat iku besok. Ana sebagian sing dipanggono ning swarga. Ana sebagian sing dipanggono ning neraka. Subhanallah. Kula bapak benjing niku nalika teng mahsyar. Nabi Adam didawuhi Gusti Allah. Ya Adam, anak turunmu kirim noneng swarga, kirim noneng rokok. Dawe Allah. Nabi Adam nyuwun pirsa, pinten ya Rabbi engkang dipun kirim teng swarga, pinten sing dikirim teng rokok. Iku farikun fil jannah wa farikun finar. Gusti Allah dawuh Adam, tiap-tiap sewu kirim noneng swarga situ, kirim no sangang atus sangang puluh songo neng rokok. Lho bapak, tiap-tiap seribu iku sing dikirim swarga situ tok. 999 dikirim ke neraka. Iki saged nggih ditingali. Jombangku daerah santri. Kota santri. Kediri kota santri. Tanah Jawa ku rata-rata wong Islam. Tapi itungen. Sak tambak beras sing sekian pondok pesantrennya iku nek Jumatan itungen nggih. Kira-kira sak desa ku sing Jumatan pira, sing gak Jumatan pira. Iku kota santri. Nggih. Jombang iku saben-saben Jumat itungen. Masjid-masjidku sing Jumatan piro, sing gak Jumatan piro. Sanding-sanding pasar, masjid pasar, iku sing Jumatan itungan, sing gak Jumatan neng pasar piro. Iki durung Hong Kong, durung Amerika, durung Eropa. Wong apa durung Rusia. Indonesia yang kebanyakan umatnya Islam
iku sing Jumatan wae piye. Dipantes. Kalau seluruh dunia ini tiap-tiap 1000 satu ke surga, 999 ke neraka. Nabi dawuh fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Laki-laki bertanya lagi, famal jannah, surga itu apa? Kok sebagian masuk surga, sebagian ke neraka sa'ir? Surga itu apa? Nabi dawuh badalu dunya litarikiha. Wong kapan neng dunya iku kok tinggal dunya. Iku besok diganti ambek swarga. Tinggal dunya artinya apa? Dunya sing gak ana manfaate kanggo akhirat. Tapi kapane kerja nyambut gawe golek sangu kanggo sangune ibadah iku jenenge dudu dunya. Dadi dunya sing gak ana paedahe iku ditinggal. Nah, sampe digambar nombek kanjeng Nabi dunya iku kaya ula. Ula iku ya tubuhnya mengandung racun dan mengandung penawar. Makanya ambillah penawarnya, buanglah racunnya. Dunya ku kaya ula. Di ula ku tubuhnya itu ada racunnya, tapi juga ada penawarnya. Racunnya dunya apa? Bahayane dunya. Bahayane dunya. Nah, penawarnya manfaat dunya. Dunya dimanfaatno kanggo sangune ibadah. Dunya dimanfaatno kanggo sangune ngaji. Dunya dimanfaatno kanggo sangune sedekah. Nggih, para bapak, nggih. Dunya dimanfaatno kanggo bantu fakir miskin. Kanggo mbantu anak-anak yatama, kanggo nopo amal sosial. Niki jenenge penawar. Tapi sing bayar no donga kanggo seneng-seneng. Kangge teng kafe-kafe, karaoke-karaoke, malam-malam hiburan, minum-minum yang dilarang oleh Allah. Niki para bapak jenenge racun. Kanjeng Nabi dawuh, maka ambillah penawarnya, buanglah racunnya. Dawuh kanjeng Nabi, swarga iku kanggone wong sing ninggal dunya. Ajeng terus, orang yang berwajah putih, berambut indah niku tanya lagi, pama jahanam, jahanam niku nopo? Jahanam niku gantine dunya kanggo wong sing mung mburu dunya. Dinalika ning dunya iku mung mburu dunya, mburu dunya. Lah iku besok diganti ambek jahanam. Qala pama khairu hadil ummah. Laki-laki itu tanya lagi, apa umat ini yang paling baik? Bagaimana umat ini yang paling baik? Nabi dawuh, alladzi ya'malu bi ta'atillahi ta'ala. Di umat ini yang paling baik adalah umat yang kegiatannya hanya berbakti kepada Allah. Ki umat yang terbaik. Wong iku takon maneh, pakai fayakul julu fiha. Bagaimana
laki-laki yang melakukan taat. Qala musyamiran katolibil kofilah. Nabi dawuh wong sing golek akhirat, golek swarga, sing taat ambek Gusti Allah, iku semangat. Semangat kaya dene wong sing golek kafilah. Artinya orang yang di tengah padang pasir enggak ada kendaraan, itu mencari kafilah. Kafilahku rombongan orang yang naik unta. Oh Bapak, sebab neng tengah padang pasir itu nek sampai nge, menempuh jalan jauh, berjalan dengan jalan kaki, niki berbahaya nge. Mungkin mati kelaparan, mungkin mati kehausan. Oleh karena itu semangat mencari kafilah, semangat. Loh semono koneng donya niki wong sing ngabekti maring Gusti semangat, ngajine semangat, jamaahe semangat, amal-amal sosialnya semangat. Kalau Bapak koyok wong sing golek kendaraan. Tak turuse Bapak ditakokne antarane dunya mbek akhirat iku jarake sepiro, antarane dunya mbek akhirat. Panjenengan iki lho urip teng dunya ya walaupun usianya sampai 70 tahun 80 tahun iku nek diangen-angen iki koyok ngipi, koyok ngipi nggih. Diangen-angen aku biyen nalika cilik seneng aku mancing, nalika cilik seneng aku nderek bapak neng sawah. Diangen-angen nggih iki koyok lagi dek wingi. Tapi mengangan-angan sing pun usia 60 tahun, usia 70 tahun, kalau ini pun usia 75 koyok-koyok koyok ngipin koyok lagi dek wingi. Ikan Nabi dawe antara dunia dan akhirat iku seperti memejamkan mata merem terus melek saking dilu Bapak iki akhire Jabir bin Abdillah dawuh setelah itu laki-laki pergi, saya enggak tahu kemana, kabeh padha gak ngerti ku mau sapa. Laki-laki yang wajahnya putih, rambutnya indah, pakaiannya bersih putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jabrailu atakum liyuzhidakum fid dunya wa yurghibakum fil akhirah. Dawuh Kanjeng Nabi iku mau malaikat Jibril ya, memberi semangat kepadamu untuk zuhud di dunia ini ya, memberi semangat kepadamu untuk tidak semangat mencari dunia, tapi ya, mendorong kamu supaya seneng, supaya semangat mencari akhirat. Ku pelajarannya malaikat Jibril lewat pertanyaan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, klono kados niku Kanjeng Nabi niku subhanallah zuhud. Didawuhna Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat
ma sabu'a Rasulullah alaih salatu wassalam salah sata ayamin tiba'an min khubzin hatta madu ila sabili. Tidak bisa aku dawuh Kanjeng Nabi ku gak tahu warek ya. Tiga hari berturut-turut gak pernah wau sing dhisik didhawuhno pingine Kanjeng Nabi ku sehari lapar sehari kenyang. Ketika lapar supaya demek-demek nang Gusti Allah supaya untuk berdoa kepada Allah. Waktu kenyang ini supaya banyak memuji kepada Allah. Idawe Siti Aisyah gak tahu. Kanjeng Nabi ku selong-tolong dino warek terus ku gak tahu. Ya, terturut-turut. Ngenate pengane dawuh ma sabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sa'irin yaumaini mutawaliyaini walau sya'a la'atahullahu ta'ala ma la yahturu bibali. Kanjeng Nabi mboten nate wareg dahar roti sa'ir. Sa'ir niku gandum sing kasar. Nek gandum sing halus ku jenenge khintah. Kanjeng Nabi ku gak nate nggih wareg roti nggih. Roti gandum kasar dua hari berturut-turut gak pernah nggih. Dadi sedina luwe sedina wareg. Sedina luwe sedina wareg. Nggih. Mboten nate kok wareg dua hari berturut-turut mboten nate. Pada seandainya piyambake kersa diparingi Allah sesuatu sing dadi krenteke hati. Ya. Krentek opoe diparingi mbek Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi gak kersa. Suatu saat pengene dawuh ma sabu'a alu rasulillah min khubusi burin hatta laqiyallahu ta'ala. Wa qalat Aisyah radha anha ma taraka alaihissalatu wassalam dinaron bala dirhaman bala syatan bala ba'iron. Haidha Aisyah dawuh keluargane Kanjeng Nabi, keluarga mboten Kanjeng Nabi tok. Niki mboten nate wareg nggih, dahar roti gandum mboten nate. Malah-malah Sayyidah Fatimah niku nate mboten dahar. Sayyidina Ali mboten dahar. Sayyidina Hasan Husain mboten dahar. Nggih, sampai tiga hari. Disambangi mek Kanjeng Nabi diderekno Imran bin Husain. Nggih. Lah Bapak, Kanjeng Nabi mengetuk pintu, assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam ya Abi. Takone mek Kanjeng Nabi dawuh, Nabi dawuh buka pintunya. Ya Abi pengen kali sinten aku ambe Imran bin Husain. Tasbudi ya Rasul, ya Abi. Wong kula niki mboten gadah tutup aurat. Nek kapane tutup niki kula tutup no ngandap sing nginggil buka. Nek kula tutup no nginggil sing ngandap buka. Tasbudi. Kanjeng Nabi mengambil sorbannya, lawang dibuka diuncana, iki kanggo tutup dukur. Terus Sayyidah Fatimah ku kapan ditutup no ngandap, dhuwure buka. Nabi dawuh ki tutup no dhuwur. Barang ditutup no, lawang dibuka, Kanjeng Nabi mlebet.
Kaifa haluk ya Fatimah?